0: kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
1: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Tomel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
3: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
4: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Fox Point Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Fox Point Indonesia di tanah air, yaitu menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Peninjauan Jalan Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
3: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan. Salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
4: Yohanes mengatakan Fox Point Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
3: Dukungan Fox Point untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
4: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Fox Point Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
5: Lihat bahwa Fox Point sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran untuk pemerintah Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Fox Point untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Fox Point Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
6: saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PIHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PIHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PIHK meminta pada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
8: Haji penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan undang-undang 14 2005, bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Penyelenggaraan ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PIHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
7: yang benar terkait pemilihan haji khusus itu, menurut Tuti, dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jemaah haji dengan cara monitor istihad kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Supena. Dani.
9: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.

0: itu nanti dilepas dari daerah masing-masing.
1: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta-Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta-Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
3: Baik, sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional

lintas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap Radio Mahasatu dari Republik Indonesia Bima Gerah Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini mendengar edisi Sabtu di 6 Juni 2026. Kami hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi menghadirkan Halo Bima dan Sahabat Angin sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kemudian dilanjutkan oleh Bima Siang, ada masukkan informasi KBUAD serta makan siang bersama Sahabat Sejati sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kami hadirkan juga untuk Anda tentunya informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami tutup dan kami lansir dari laman bercuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap jamaah Sabtu Radio Republik Indonesia di mengenal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Benar, semoga selalu sehat walafiat dan alami dengan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nurul Naya, kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini pendengar, edisi Sabtu 6 Juni 2026 untuk wilayah Bima dan sekitarnya ya. Mungkin ini bukan hal yang baru ya, sudah kita rasakan sekitar 2 minggu terakhir suhu udara atau cuaca di wilayah Bima dan sekitarnya yang lebih dingin daripada biasanya ya. Untuk itu mendengar, Anda jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan

Dan pendengar, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda terlebih dahulu di Halo Bima ini informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman Berjuta Informasi. Laman kebanggaan kami di www.rri.co.id. Informasi pertama pendengar kini datang dari Kota Bima yang menargetkan tiga besar pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat yang akan berlangsung di Kabupaten Lombok Tengah, pendengar, diperkirakan ini pada 7 sampai dengan 16 Juni 2026. Target tersebut dibarengi dengan pengiriman 85 anggota kafilah yang secara resmi dilepas oleh Wali Kota Bima Haji Rahman Haji Abidin di Aula Kantor Pemerintah Kota Bima hari Jumat kemarin 5 Juni 2026. Nurdin Mansyur selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Bima ini mengatakan bahwa seluruh peserta yang diberangkatkan telah memenuhi tahapan pembinaan dan pemusatan latihan selama hampir 9 bulan sejak September 2025 hingga Mei 2026. Menurut dia, ada para peserta ini akan mengikuti berbagai cabang perlombaan mulai dari tilawah, kemudian hifzil Quran, ada juga tafsir Quran, fahmil Quran hingga syahrul Quran. Dan Nurdin juga menegaskan bahwa pihaknya optimis dengan hasil pembinaan yang telah dilakukan dan menargetkan Kota Bima ini masuk ke tiga besar pada MTQ tingkat Provinsi NTB tahun ini. Dalam sambutannya, Haji Rahman Haji Abidin menilai bahwa MTQ tidak semata-mata menjadi arena kompetisi untuk meraih juara, melainkan bagian dari upaya membumikan nilai-nilai Al-Quran di tengah masyarakat. Ia juga menyebutkan tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini tentunya semakin kompleks, pendengar, di mana mulai dari pengaruh negatif sosial media, kemudian juga ada penyalahgunaan narkoba hingga menurunnya nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Karena itu, pendengar, menurut Haji Rahman Haji Abidin, keberadaan MTQ ini memiliki peran strategis tentunya dalam memperkuat karakter generasi muda melalui pemahaman dan pengalaman Al-Quran. Selain menyiapkan kafilah untuk kompetisi, pemerintah Kota Bima juga berencana memperkuat program pembinaan Al-Quran secara berkelanjutan. Salah satunya itu gagasan yang tengah didorong adalah ada pengembangan program Kampung Qur'ani yang ini akan melibatkan sekolah, TPQ, rumah tahfiz, dan pondok pesantren. Menurut Haji Rahman, mendengar pembinaan tidak boleh hanya dilakukan menjelang perlombaan, tetapi juga harus menjadi gerakan yang hidup di tengah masyarakat. Dan menjelang keberangkatan juga, Wali Kota Bima berpesan agar seluruh anggota kafilah menjaga kesehatan, disiplin, serta menjunjung nama baik daerah selama berada di Lombok Tengah. Ia meminta peserta tampil percaya diri dan menjadikan keikutsertaan dalam MTQ sebagai bagian dari ibadah sekaligus pengabdian untuk daerah. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda searching secara mandiri di www.rri.co.id. Dan informasi selengkapnya pendengar atau selanjutnya ini datang dari Kabupaten Bima, di mana pencairan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu bagi guru dan tenaga kesehatan di Kota Bima, maksudnya di Kabupaten Bima, belum sepenuhnya terrealisasi hingga memasuki bulan Juni 2026. Keterlambatan tersebut menimbulkan tanda tanya di kalangan penerima, terutama setelah beredar informasi bahwa sejumlah P3K paruh waktu dari OPD lain ini telah menerima pembayaran sejak pertengahan Mei lalu. Amelia ini salah seorang buruh di Kabupaten Bima mengatakan bahwa dirinya masih menunggu kepastian pencairan gaji yang sebelumnya dijadwalkan pada Mei 2026. Dan keluhan yang sama juga datang dari kalangan tenaga kesehatan. Salah satu yang mendengar ada Sulastri yang mengungkapkan bahwa rekan sejawatnya masih mempertanyakan perkembangan proses pencairan gaji. Pemerintah Kabupaten Bima kini melalui Kepala Bagian Prokopium Setda ada Suryadi memastikan bahwa proses pencairan masih berjalan dan tidak mengalami kendala administrasi. Ia menjelaskan bahwa dokumen pencairan untuk tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik telah diajukan dan kini memasuki tahapan penyaluran oleh pihak
korban. Suryadi juga menyebutkan bahwa seluruh OPD telah mengusulkan pencairan gaji P3K paruh waktu termasuk BPKAD, Bapeda, BKD, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kominfo, BPBD, Dinas Pariwisata, dan sejumlah kecamatan. Pemkab Bina meminta guru dan tenaga kesehatan untuk menunggu proses penyaluran yang saat ini masih berlangsung hingga seluruh penerima mendapatkan haknya. Informasi lengkapnya pendengar bisa di-searching secara mandiri melalui www.rri.co.id. Dua informasi ini jadi informasi untuk Anda di Halo Bima. Dan mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami tutup Halo Bima dan kita akan beranjak ke Kahabaangi. Mari kita saling mengabarkan sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Nurul Inayah masih terus mengudara untuk Indonesia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi.

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Udah kita itu udah lokal, udah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong.
1: Obama aja ke Indonesia, narinya sate sama nasi goreng.
2: Wah, saya kan bukan Obama.
1: Ayolah, lihat menunya dulu.
2: Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
1: Kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood?
1: Kalah-kalah, sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
3: Cintai

0: 1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar sama seperti lagu dari Ada Band ini ya, Intim Berdua ya, sesuai dengan Sabtu pagi ini yang kami masih menemani Anda tentunya masih di frekuensi 91,4 MHz Program 1 Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Mendengar seperti biasa, sebelum kita memulai informasi dan membuka jalur GSM untuk kita bisa bergabung bersama di pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster Mbak BMKG Bima. Hari ini yang bertugas ada rekan Laksita mendengar dan sudah terhubung bersama kami melalui jalur GSM. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Laksita.
1: Selamat pagi kak.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Baik,
0: sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini rekan Laksita?
1: Oke, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku untuk hari ini 6 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, sedangkan siang hingga sore hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Untuk malam dan dini hari umumnya kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan akan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dan untuk kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Pada sore hari nanti matahari akan terbenam pada pukul 17:53 dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 6:14. Informasi selanjutnya adalah tinggi gelombang untuk wilayah perairan utara Bima dan pelabuhan Bima berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Begitu juga untuk sekitaran perairan pelabuhan Sape juga berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Namun terjadi peningkatan di wilayah perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk wilayah Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara, tinggi gelombang berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Jadi kami menghimbau kepada para nelayan pengguna transportasi laut untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang dengan tinggi lebih dari 2 meter terutama di sekitaran perairan selatan Bima dan perairan Samudra Hindia Selatan NTB. Kami juga menghimbau agar tetap memperhatikan informasi BMKG khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim dengan cara terus mengikuti kami di laman Facebook dan Instagram di @bmkgbima serta juga mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Laksita dan selamat kembali bertugas. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Onda BMKG Bima, rekan Laksita yang juga mengimbau kepada kita semua, terutama pendengar di pagi hari ini, apabila ingin memantau cuaca harian seperti apa untuk wilayah Bima dan sekitarnya, Anda bisa mendownload aplikasi info BMKG atau mengikuti laman media sosialnya di @bmkgbima, ataupun bisa mendengarkan secara langsung melalui siaran Kahaba Angin setiap paginya di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi yang disampaikan ini benar mulai berlaku mulai pukul 9.00 juga waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan hadir untuk Anda di lintas Bima Pagi di Kahaba Angi dan kami juga sudah membuka jalur GSM untuk Anda bisa bergabung di pagi hari ini di 0822 3491 5100.

0: selalu menunggu Lukman?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan guling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkan lah. Biar tidak dikenal orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Marut, kok kamu ikutan menunggu-nunggu?
3: Aku juga mau jadi yang berguna.

0: Budi. Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis semantik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

0: ada banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa suruh? Ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut. Karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Siang Tengah. Kami tentu sudah lebih menemani Anda, dan kehabaannya juga menemani Anda di Lidas Bapak Pagi. Selalu kita beralih ke Bima Siang Pendengar, ada musik dan informasi terus mengedara untuk Anda, masih dalam frekuensi 91.4 MHz, program 1 RRI Bima, menemani informasi dan inspirasi.

0: Iya, Ci, baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
0: Iya, Ci, nanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
0: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu kan?
0: Boleh, jangan lupa dirawat, biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambilin ya.
0: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

PayPal. Kami perkenalkan aplikasi RRI Digital untuk Anda bisa download dan dengarkan siaran RRI di seluruh Nusantara. Anda bisa dengarkan melalui aplikasi ini, yaitu aplikasi RRI Digital, yang bisa Anda download di App Store maupun Play Store yang tersedia di smartphone Anda.

Industri pertanian yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, lapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih Nasa ilmunya. Sekarang gua mau

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama

soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini.
1: Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak?

Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larder, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Bro di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU plus lookup dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik, jadi sehat banget karena tanpa menggunakan

cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar.

Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptop lo. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, tipemu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar napa. Pedulilah sama lingkungan. Mama, cerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketinggalan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu dengar. Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

0: sayang ibumu?
1: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
2: Makasih ya.
1: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
3: Nama kamu siapa?
2: Beca.
3: Aku Nasya, kita berteman ya.
2: Iya.
4: Tanamkan kepada anak-anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

0: cucucate, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliah mama?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

sukses. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat dua golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
1: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
0: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
2: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric!
0: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi. Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Theo Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Purgantara dan Tom Hakim membedah
1: Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Theo Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi F. Pembagian tugasnya itu udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Nolaksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Alduga menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Alduga bertahan. Di belakang Aldeguer ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldeguer dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldeguer saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Pertama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak keempat final malam tadi jeju. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Sebenarnya tadi sedikit kurang tenang, mencoba untuk lebih fokus satu-satu, tapi yang Yusi kan main sama baik juga. Ini saya rasa itu satu hal yang wajar bagi dia.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah 1-1.

0: Chow Febi harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, Badminton Lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, buat 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi kita cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga dan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi, sesaat lagi akan kami hadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat, dan sebelumnya akan kami putarkan lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda siang ini. Tetap bersama kami di Pos 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. You can-

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Kalsalam Kod 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Sabtu 6 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah menuju target net zero emission atau emisi nol bersih pada tahun 2050. Rapat umum pemegang saham PT Jamkrida NTB Syariah Perseroda secara resmi memberhentikan Lalu Taufik Mulyadi dari jabatannya sebagai direktur utama. Bersama saya Putri Mantari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah menuju target net zero emission atau emisi nol bersih pada tahun 2050. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat menerima audiensi CEO Feby Tumiwa dari Institute for Essential Service Reform di Mataram. Gubernur Iqbal menyambut baik dukungan IESR dalam menyusun peta jalan menuju NZE 2050. Menurutnya NTB membutuhkan arah pembangunan yang jelas agar transisi energi berjalan efektif dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sementara itu, Feby Tumiwa menyatakan IESR siap mendukung NTB melalui penyusunan kebijakan, pengembangan ekosistem transisi energi, serta mendorong investasi energi terbarukan. Kajian IESR menunjukkan Pulau Sumbawa memiliki potensi energi surya hingga 8,64 gigawatt dan berpeluang memenuhi kebutuhan listrik dari sumber energi terbarukan. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas pengembangan kawasan rendah emisi, kendaraan listrik, transportasi publik, energi terbarukan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor energi bersih. Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk mempercepat transformasi energi bersih dan memperkuat posisi NTB sebagai pusat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Menghadapi puncak kemarau tahun ini, Perumda Air Minum Tirta Ardia Rinjani, Kabupaten Lombok Tengah, mulai melakukan berbagai langkah antisipasi guna memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Sejumlah persiapan dilakukan mulai dari evaluasi kondisi sumber mata air hingga pemeriksaan jaringan distribusi air di berbagai wilayah pelayanan. Maya Oktarifa melaporkan.
1: Katakanlah pipa-pipa yang perlu diganti yang sesuai dengan kemampuan kita, kita ganti dari sekarang.
2: PDAM Tirta Ardia Rinjani Lombok Tengah mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mencapai puncaknya dalam beberapa bulan ke depan. Direktur Utama PDAM Lombok Tengah Bambang Supraptomo mengatakan, menghadapi musim kemarau bukanlah hal baru karena kondisi serupa terjadi setiap tahun. Namun demikian pihaknya tetap melakukan berbagai persiapan untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Diantaranya PDAM akan segera menggelar rapat evaluasi terhadap seluruh sumber mata air yang menjadi andalan pasokan air bersih di Lombok Tengah. Selain itu sejumlah pengerjaan teknis juga akan dilakukan termasuk pemeriksaan dan evaluasi jaringan distribusi.
1: Hal yang kita lakukan adalah tentu mau melakukan evaluasi terkait dengan potensi sumber alam karena memang air baku kita ini kan di alam terbuka memang. Nah, itu yang kita harus coba desain lagi namanya optimalisasi sumber mata air. Ada semacam pekerjaan-pekerjaan teknis yang kita harus lakukan. Yang kedua adalah mengevaluasi kondisi jaringan-jaringan kita. Evaluasi apa yang perlu di katakanlah pipa-pipa yang perlu diganti yang sesuai dengan kemampuan kita ganti dari sekarang.
2: Selain pembenahan jaringan, pihaknya juga menyiapkan armada mobil tangki sebagai langkah darurat apabila terdapat wilayah yang tidak lagi dapat dilayani melalui sistem perpipaan akibat menurunnya debit air. Pendistribusian ungkapnya akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama dengan Padam Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lombok Tengah.
1: Jadi pelayanan mobil tangki ini ada dua konteks kalau di PDAM. Di BPBD kan menargetkan wilayah-wilayah yang memang krisis air. Kalau kami tidak bisa pada konteks itu saja. Selain itu juga harus kami mengalokasikan air tangki ini untuk pelanggan-pelanggan PDAM yang tidak bisa terlayani tadi itu. Itu yang kita layani juga. Jadi untuk pelanggan, yang kedua untuk wilayah yang bukan pelanggan PDAM tetapi terdampak terhadap musim kemarau. Ya, itu biasanya kita bersinergi dengan BBBD itu biasanya.
2: Adapun kegiatan distribusi air bersih darurat kepada masyarakat di luar pelanggan PDAM kerap dilakukan melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, mengingat tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan tersebut.
0: Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Dompu berharap pemerintah pusat segera mencairkan kekurangan dana bagi hasil atau DBH yang hingga kini belum tersalurkan sepenuhnya akibat kondisi fiskal nasional yang belum stabil. Bupati Dompu Bambang Firdaus mengatakan kekurangan transfer DBH untuk Kabupaten Dompu mencapai puluhan miliar rupiah. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya kemampuan fiskal daerah dan menghambat pelaksanaan sejumlah program pembangunan, termasuk perbaikan infrastruktur jalan. Menurut Bambang, harapan pencairan DBH semakin besar setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang kekurangan dan kelebihan transfer DBH tahun 2023 hingga 2024. Pemkab Dompu berharap dana tersebut segera disalurkan agar program pembangunan yang tertunda dapat segera dilaksanakan. Bambang menegaskan keterlambatan pencairan ini tidak berkaitan dengan alokasi DBH tahun 2026 yang telah masuk dalam APBD Kabupaten Dompu. Tahun ini Dompu menerima alokasi DBH sebesar 24,280 miliar rupiah. Pemerintah daerah juga berharap kondisi fiskal nasional segera membaik agar transfer dana ke daerah kembali normal dan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS PT Jangkrida NTB Syariah Perseroda secara resmi memberhentikan Lalu Taufik Mulyadi dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Keputusan tersebut diumumkan usai pengesahan laporan pertanggungjawaban tahun buku 2025 dalam RUPS yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Mataram. Lalu Taufik mengaku tidak mengetahui adanya agenda pergantian direksi karena undangan rapat yang diterimanya hanya memuat agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban perusahaan. Meski mengaku terkejut, Taufik menghormati keputusan pemegang saham. Ia juga bersyukur karena laporan pertanggungjawaban yang menjadi tanggung jawabnya diterima dan disahkan. Selama memimpin perusahaan, Taufik menyebutkan dua capaian penting berhasil dituntaskan, yakni proses konversi perusahaan menjadi lembaga penjamin syariah serta pemenuhan ekuitas minimum sebesar 50 miliar rupiah melalui skema in blank senilai 17 miliar rupiah. Berdasarkan keputusan RUPS, pemberhentian berlaku efektif sejak 4 Juni 2026. Untuk sementara, jabatan Direktur Utama diemban Komisaris Independen, Lalu Purnawan sebagai pelaksana tugas atau PLT Direktur Utama. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan bantuan keuangan bagi partai politik peraih kursi DPRD hasil pemilu legislatif 2024 akan mulai dicairkan pada Juni 2026. Kepastian tersebut disampaikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Baskeng Bangpol, Kabupaten Sumbawa, setelah menerima laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas penggunaan bantuan keuangan partai politik tahun 2026. Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Sumbawa, I. Ketut Sumardiarta, mengatakan hasil pemeriksaan BPKRI tidak menemukan temuan yang bersifat signifikan. Temuan yang ada hanya berupa beberapa catatan administratif yang menjadi bahan perbaikan pengelolaan ke depan. Sebagai tindak lanjut, Bakes Bangpol akan mengundang pengurus partai politik penerima bantuan pada pekan depan untuk melakukan koordinasi sekaligus menyampaikan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum proses pencairan dilakukan. Tercatat sebanyak 10 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa berhak menerima bantuan keuangan pada tahun anggaran 2026. Total anggaran yang disiapkan melalui APBD mencapai lebih dari 1 miliar rupiah. Besaran bantuan dihitung berdasarkan jumlah suara sah yang diperoleh pada pemilu legislatif 2024. Adapun nilai bantuan sebesar Rp4.344.31 per suara sah. Polres Lombok Tengah mendalami informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pembakaran terhadap 3 santri di salah satu pondok pesantren di Dusun Sengkol, Kecamatan Batu Kliang. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video yang memperlihatkan kondisi seorang santri mengalami luka bakar viral di Facebook. Pada narasi yang beredar, disebutkan 3 santri juga dibakar oleh temannya sendiri dan 1 diantaranya meninggal dunia. Peristiwa itu juga disebut terjadi pada November 2025 lalu. Kasing Humas Polres Lombok Tengah, Ibtu Brata Kusnadi, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum dapat memastikan apakah peristiwa dalam unggahan media sosial tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Pasalnya seluruh informasi yang beredar masih dalam tahap pendalaman oleh petugas. Di sisi lain, pihaknya juga masih menunggu adanya laporan resmi dari pihak yang diduga menjadi korban maupun keluarga untuk membantu proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk terus mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak guna mengungkap fakta di balik informasi yang telah ramai diperbincangkan tersebut.
3: Terkait dengan postingan adanya dugaan santri yang dibakar, ya, itu kita sampai saat ini dengan adanya postingan itu kita masih sedang melaksanakan penyelidikan terhadap kebenaran postingan itu. Ya, jadi sampai saat ini juga kami belum menerima laporan secara resmi. Namun kami dari kepolisian tetap melakukan upaya untuk mengetahui kejadian itu sebenarnya dengan melakukan penyelidikan.
0: Brata menegaskan kepolisian akan menindaklanjuti setiap informasi yang berpotensi mengandung unsur tindak pidana. Namun proses tersebut harus didasarkan pada fakta dan data yang valid. Ia juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dan menggunakan media sosial dan tidak selalu mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat langkah menuju target net zero emission atau emisi nol bersih pada tahun 2050. Rapat umum pemegang saham PT Jangkrida MTB Syariah Perseroda secara resmi memberhentikan Lalu Taufik Mulyadi dari jabatannya sebagai direktur utama. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, pendengar Pos 1 karena informasi dan inspirasi. Kalau berbicara tentang kuliner khas Indonesia, tentu saja ada banyak sekali ya macamnya. Misalnya, kalau dari daerah Lombok, ada plicing kangkung, mungkin ayam taliwang. Kalau daerah saya, Sumatera sana, tepatnya di daerah Toba, ada banyak juga, misalnya ikan arsik. Terus ayam napinadar, ada juga yang sekarang lagi booming-boomingnya nih pendengar, yang disebut sebagai sashimi Batak atau ikan naniura. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang kuliner asal Aceh, ada satu hidangan yang terkenal dengan cita rasa kuat dan rempah, yaitu mie Aceh. Mie ini dikenal dengan kuah kental dan rasa pedas serta aroma rempah yang khas. Menariknya pendengar, sebagian rempah yang digunakan dalam mie Aceh ternyata dipengaruhi oleh budaya kuliner dari wilayah Timur Tengah. Dan jika dilihat dari sejarah, sejak berabad-abad lalu wilayah Aceh dikenal sebagai salah satu pelabuhan penting di jalur perdagangan internasional. Para pedagang

6. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh iya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bunyil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Oke, pendengar mie Aceh tadi ya, kita masih berbicara tentang mie Aceh. Mie Aceh ini pendengar biasanya dibuat menggunakan mie kuning tebal yang dimasak dengan bumbu rempah yang kaya. Hidangan ini biasanya dimasak dengan tambahan daging sapi, kambing, atau seafood seperti udang dan kepiting. Menariknya pendengar, mie Aceh memiliki beberapa variasi penyajian, mulai dari mie goreng, mie tumis, dan mie kuah dengan kuah rempah yang kental. Saat ini pendengar, mie Aceh tidak hanya populer di daerah asalnya ya, tetapi juga ditemukan di berbagai kota Indonesia. Banyak warung dan juga restoran yang bahkan menyajikan hidangan ini dengan resep khas yang diwariskan secara turun-temurun. Bagi banyak orang, menikmati seporsi mie Aceh bukan hanya soal rasa pedasnya, tapi juga tentang kekayaan sejarah kuliner yang lahir dari pertemuan berbagai budaya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitacus 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Mari sedikit kita bermain dengan imajinasi dengan teori jeruk nipis. Bayangkan ada sebuah jeruk nipis berwarna hijau agak kekuning-kuningan. Lalu jeruk tersebut Anda potong jadi dua, kemudian pegang salah satunya dan peras

Setiap tetesannya membuat Anda menelan ludah. Kalau imajinasi Anda kuat, sekarang Anda sedang menelan air liur saking asamnya. Betul? Padahal jeruk nipisnya tidak ada. Tapi rasa asamnya terasa hingga Anda harus menelan ludah. Jika Anda merasakan kejadian serupa, itulah yang disebut teori jeruk nipis. Bahwa tubuh manusia dirancang untuk merespon apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan, itulah yang jadi kenyataan. Sehingga jika kita sedang menghadapi masalah, lalu kita berpikir yang aneh-aneh, maka yang terjadi biasanya tubuh akan drop, kemungkinan jatuh sakit, bahkan depresi. Padahal semua kekhawatiran itu belum tentu terjadi. Kita sebenarnya sedang meneteskan jeruk nipis di kehidupan kita. Semakin banyak tetesannya, semakin berat masalahnya. Kuncinya ada dalam pikiran. Jika air liur saja bisa dipancing dengan memikirkan sebuah jeruk, maka sebetulnya masalah pun bisa diatasi dengan permainan pikiran. Sekarang ubah mindset Anda. Jika didera masalah bertubi-tubi, anggap itu proses pondasi. Bahwa Allah hendak membangun hotel berlantai 100. Bayangkan, sebuah proyek hotel dengan tinggi 100 lantai. Pondasinya pasti dalam sekali dan kuat sekali. Dan pengerjaannya pun pasti lama. Jika pondasinya selesai, dia akan mampu menopang beban hingga 100 lantai sekalipun. Allah pasti memberi kita masalah. Dia ingin kita kuat, bukan ingin kita sekarat. Maka berhati-hatilah dengan pikiran kita. Berbaik sangkalah, maka kehidupan pun atas izin Allah akan membaik. Seperti yang diucapkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwa pikiran pangkal

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan berbagai online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Sabtu weekend 6 Juni 2026. Wow, tanggalnya cantik banget dan cuacanya juga cerah banget di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga aktivitas Anda siang hari ini lancar dan acara-acaranya, jadwalnya juga lancar juga ya. Baik yang akan mungkin akan melakukan perjalanan atau lagi di perjalanan antar kabupaten, hati-hati di jalan untuk karena semuanya. Mungkin menghadiri undangan, oke, undangan pernikahan. Ada koleksi beberapa lagu dangdut tadi ya, sudah kita dengarkan dari Eri Susan Kejur, lagu 24 karat. Dan untuk lagu yang sebelumnya ada dari Belanova, Main Handphone, dan Ayu Ting Ting, Tatitut katanya ya. Oke, baik, semoga beberapa lagu tadi menghangatkan suasana siang yang cukup panas ya, yang kayaknya lagi beradu dengan kesabaran atau yang ya antara kenyang, ngantuk, saling beradu pekerjaan menanti tentunya. Baik, Anda bisa berpartisipasi di 08 22 34 94 510 untuk Anda request lagu dangdut di kesempatan siang hari ini dan sekali temani Anda hingga pukul 16 sore di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Happy Asmara dengan judul lagu Siapa Benar Siapa Salah.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Oh iya, bentar, ada tanggung nih.
2: A few moments later.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan

Saudara peringat walaupun Anda berada masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital kami. Dan untuk informasi wilayah Bima dan sekitarnya, untuk siang hari ini cerah sepanjang hari hingga dini hari nanti pendengar. Dan untuk Anda yang ingin menyimak informasi cuaca bisa mengupdate informasinya di laman info BMKG, dan kami update juga di laman rri.co.id. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya yang siang hari ini baru saja bergabung. Selamat mendengarkan siang ini bersama saya Sukmi menemani aktivitas yang ada di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Nela Karisma Kupuja-puja sudah menemani aktivitas siang Anda. Yang mau ikutan gabung silakan di 08223494510. Sukmi sambil menunggu partisipasi para pendengar, kita langsung saja pelikan lagu dari Kenurjana, Terhanyut Dalam Kemesraan.

0: Lurus.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
0: 20 M+.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
0: Kita belok kiri aja, bos.
1: Lah kok malah jalan buntu?
0: Saya lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
0: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
0: Minggir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
4: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
3: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
4: Gini nih punya adik nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat, bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat pompa suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
3: Gak mau ah, kompresin sama kabaimu.
5: Mama.

0: Itu mainan abang, kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan terus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kawan?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata, punya tujuan sama.

Persatu RRI Bima kenal informasi dan juga inspirasi. Pradangdut, goyang kakak lagu. Sudah kita dengarkan diri miliki dua racun makan hati diri tahun 2017. Dan ada koleksi lagu dari Kinurjana terhanyut dalam kemesraan sudah menemani aktivitas Anda siang hari ini. Cuaca makin panas, kita makin gaskan ya lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Kita langsung saja playkan beberapa lagu kembali pada dari Koni Nurlita dengan judul lagu Ayang-Ayangku.

fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa kalau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan bentuk baik.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, untuk informasi di kesempatan siang hari ini, bendungan Krekeh solusi kekurangan air di Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menjadikan pembangunan bendungan Krekeh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan air bersih yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumbawa, Dedi Heri Wibowo, mengatakan bendungan Krekeh merupakan proyek vital yang memenuhi kebutuhan air baku masyarakat di masa mendatang. Menurutnya, pasokan air dari bendungan Semangat saat ini sudah tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan pemukiman. Sebelum pembangunan fisik dilakukan, pemerintah pusat terus menyelesaikan tahapan perencanaan rinci atau detail engineering design serta sertifikasi desain bendungan. Tahapan ini menjadi syarat utama sebelum proyek dapat memasuki tahap konstruksi. Pembangunan fisik bendungan Krekeh diperkirakan dapat dimulai pada periode 2027 hingga 2030, bergantung pada kesiapan dokumen perencanaan dan dukungan pendanaan pemerintah pusat. Rancangan terbaru bendungan mengalami sejumlah penyesuaian, termasuk perluasan wilayah genangan dan pergeseran lokasi bendungan dari rencana sebelumnya. Keberadaan bendungan Krekeh dinilai sangat penting untuk menjamin ketersediaan air baku bagi masyarakat, terutama di wilayah yang masih mengalami keterbatasan layanan air bersih seperti antara Iwes, Moyo Hilir, dan kawasan pemukiman yang terus berkembang di Kota Sumbawa Besar. Berikut demikian untuk informasinya, dan untuk menyimak informasi yang kami sampaikan, Anda dapat mengunjungi laman berita informasi kami rri.go.id.

0: dalam suasana sepi, Angkoro mengganggu dan dijemput ke perpustakaan.
1: Bahasa panas mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf Bu, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak mau pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi Bu, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Angkasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Pinggir lu.

Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantoro. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantoro kepada rekan-rekannya sesama bumi putra. Ki Hajar Dewantoro yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk

0: Eh, lagi ngapain?
1: Stapelin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
0: Aduh, nomor catan itu lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Nih, bro, jangan tulis di uang dong.
2: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
2: Kenapa sih? Kan biar praktis.
0: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

0: Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, masih di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Bersama Kakak Sukmi menemani aktivitas Anda di kesempatan sore hari ini. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.25 menit. Kita akan mendengarkan dulu untuk kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 15.25 menit.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menghambat

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, 3.000.

0: sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
1: Ia kemudian mendekat ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya. Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu. Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata.

di stasiun pengisian bahan bakar umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel

0: bensin dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Jangan ngerokok, Kak. Wah, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Oh, bener ya. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Ya, ya, ya. Cek berangkat ke ibu. Supaya saya enggak merokok.
2: Duduk, naik pabrik rokoknya dah, Nek.
4: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok

0: SBA 1234AB agar kebakaran jalan.
1: Jadi kita pol. Siapa yang nyebur Pak De? Nggak ada polisi di sini Pak De. Itu loh Mak, itu nyebur, nyebur di atas. Selalu mengawasi kita ya Pak De. Bukan itu loh Mat, itu ada CCTV.
2: Jadi kita jalan yang berbeda ya dengan

siamo nel tirco.

Saudara pendengar dimanapun berada, beberapa lagu sudah kita mendengarkan berbagai aktivitas Anda sore hari ini. Dan tentu sudah kebersamaan Sukmi di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Kita akan jumpa setiap harinya pukul 14 siang ya, pukul 16 sore pendengar, di jam yang sama. Dan tentunya akan terus menghibur Anda semuanya dimanapun Anda berada. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 16 sore. Sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program berikutnya. Saatnya Sukmi Petugas akan pamit dulu secaat dan nanti akan kembali pada pukul 17.45 menit. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa menilai aktivitas nelayan tradisional di Teluk Saleh tidak hanya menopang perekonomian masyarakat pesisir, aktivitas tersebut juga berperan dalam menjaga kelestarian sumber daya laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan nelayan tradisional memiliki kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Karena itu pemerintah terus mendorong nelayan untuk menghindari penggunaan bom ikan, potasium, maupun metode penangkapan ilegal lainnya yang dapat merusak habitat laut.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Indonesia, Anda tahu gak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional? Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

selamat sore pendengar, masih bersama di siaran Perusahaan Toyota Rai Mataram. Kali ini kita di ruang beranda Sofika untuk Green Radio. Ya tentunya semoga siaran sore hari ini menjadi ruang inspirasi untuk Anda. Saya akan hadirkan informasi seputar lingkungan hidup dan mengajak kita semua menjadi bagian juga dari solusi bagi bumi yang lebih lestari. Sudah memasuki musim kemarau ya. Kalau Anda menyadari di beberapa waktu terakhir ini memang kita sudah merasakan cuaca begitu cerah, langit biru, tapi sinar mataharinya juga yang lebih dominan, yang mungkin membuat aktivitas sehari-hari sih juga terasa lebih susah, apalagi buat pekerja lapangan. Bukan lebih susah sih, tapi lebih berat menjalaninya, atau mungkin lebih membutuhkan begitu ya, membutuhkan suatu hal yang ekstra untuk perlindungan Anda. Iya, mendengar di balik cuaca yang mungkin bagi sebagian orang juga bersahabat begitu ya, dianggap ya, tapi ada tantangan juga yang perlu kita waspadi bersama, yaitu berkurangnya ketersediaan air. Nah, berikutnya kita akan bahas di beranda Sojito sore hari ini di ruang Green Radio. Seperti apa sih pengaruh ya air ini di saat musim kemarau datang? Tentunya air ini menjadi tanggung jawab kita bersama.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dengar berbicara mengenai musim kemarau bukan sekedar pergantian musim ya, tapi kemarau juga menjadi pengingat bahwa air yang selama ini kita gunakan setiap hari sesungguhnya adalah sumber daya yang terbatas dan harus dikelola dengan bijak. Kalau saat turun hujan, maksudnya kalau saat semakin jarang turun hujan begitu ya, cadangan air di sungai, bendungan, embung, dan sumur itu perlahan mengalami penurunan. Bahkan kalau melihat ya di beberapa tempat, kalau saya yang terdekat itu melihat di sekitar Sungai Meninting, ini sungai yang cukup besar yang berada di daerah Lombok Barat yang dekat dengan Kota Mataram begitu ya. Ini beberapa waktu ini tidak hujan begitu ya. Ini kan belum berbulan-bulan tidak hujan, tapi airnya sudah sedikit begitu. Airnya sudah debit airnya sudah sangat menurun. Kemudian tanah juga yang sebelumnya menyimpan banyak air juga mulai mengering. Bahkan di beberapa daerah masyarakat juga harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mendapatkan air ya. Membayangkan juga di daerah Lombok bagian selatan, setiap musim kemarau itu selalu santer diberitakan juga mereka yang kekurangan air ya, yang membutuhkan air bersih. Bahkan dulu saya pernah berkunjung ke daerah bagian selatan, itu jalan menuju Pantai Pink. Ada dari sebagian warga yang bercerita bahwa mereka membeli

hingga mendukung kegiatan pertanian juga peternakan, semua berasal dari sumber daya yang sama. Tapi kebiasaan boros air ya menjadi pengingat kita bersama ya, karena bagaimanapun juga kebiasaan boros air ini masih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membiarkan keran tetap terbuka saat menyikat gigi, kemudian mencuci kendaraan menggunakan selang dengan aliran air yang terus mengalir, atau tidak segera memperbaiki keran dan pipa yang bocor. Kalau dilihat sekilas memang pemborosan tersebut mungkin nampaknya kecil, tapi kalau dilakukan setiap hari kemudian dilakukan oleh jutaan orang, itu jumlah air yang terbuang itu sangat besar. Bahkan sebuah keran yang menetes secara terus-menerus dapat membuang ratusan liter air dalam satu bulan. Jadi air yang terbuang sia-sia itu sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih penting.

0: Kamu begitu segar, jernih, dan menyegarkan. Terima kasih sudah melepaskan dahagaku. Katanya jumlahmu di muka bumi ini tetap. Jadi kami harus pintar menggunakanmu agar kamu bisa tetap bersih untuk generasi kami nanti.
1: Ngomong sama air ya. Lebih bagus kalau kerannya itu ditutup. Kan airnya jadi terbang percuma.
0: Oh iya. Rip, tenang saja. Aku membutuhkanmu. Aku akan menjagamu karena kamu sumber kehidupan.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram. Beranda Astacita.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih di ruang Randa Stachita untuk ruang Green Radio. Pendengar, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau? Hal yang bisa kita lakukan pendengar, tentunya ini dimulai dari diri kita ya. Membangun kebiasaan hemat air di rumah. Gunakan air sesuai kebutuhan. Matikan keran ketika tidak digunakan. Gunakan ember saat mencuci kendaraan agar penggunaan air lebih terkontrol. Dan pastikan tidak ada kebocoran pada instalasi air di rumah Anda. Pastinya menjaga lingkungan sekitar juga ya. Menanam pohon, merawat tanaman, mempertahankan ruang hijau. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi ketersediaan air untuk anak cucu kita ke depan. Semakin banyak daerah resapan yang kita miliki, semakin besar pula kemampuan alam menyimpan cadangan air. Tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi hal yang harus kita lakukan. Karena sampah yang menumpuk di sungai dan saluran air tidak hanya menyebabkan pencemaran, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang berperan dalam menjaga kualitas air. Mari kita menjadi agen perubahan dengan mengajak keluarga, kemudian teman dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli terhadap penggunaan air. Karena persoalan air ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu, jadi air ini adalah kebutuhan semua orang, sehingga menjaganya juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik, mendengar demikian untuk ruang Beranda Sacita sore hari ini. Nanti kami akan perbarui informasi Anda juga di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita bersama dalam berita Bali Nusa Tenggara Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Berita Tengah Hari Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Terkait dengan antisipasi itu kan pertama kan ada juknis yang harus ditata ya semua pihak. Karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
3: Itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nusa Tenggara Barat memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA negeri tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat. Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Bersama saya Koriatun Hafizah, saudara, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan. Setelah sempat sepi pada hari-hari awal pendaftaran, jumlah calon peserta didik yang mendaftar kini terus bertambah. Meski demikian, sejumlah sekolah masih menghadapi kendala teknis berupa gangguan pada sistem pendaftaran daring. Yunia Helwati melaporkan.
4: Sudah mulai ada pendaftar.
5: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat. Pada awal pendaftaran, relatif cukup sepi. Jumlah pendaftar mulai bertambah pada hari ketiga pelaksanaan. Kepala Cabang Dikpora Wilayah 2 Lombok Timur Supriyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan monitoring ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan SPMB. Menurut Supriyadi, kendala yang masih ditemui berkaitan dengan sistem aplikasi pendaftaran yang terkadang mengalami gangguan dan berjalan lambat. Berbagai laporan dari sekolah telah disampaikan kepada pihak pengelola sistem agar pelayanan dapat kembali berjalan normal dan proses pendaftaran berlangsung dengan lancar. Pada tahap awal, SPMB dibuka melalui jalur afirmasi dan mutasi. Meski pendaftaran dilakukan secara daring, sekolah tetap memberikan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang mengalami kesulitan dalam pembuatan akun, pengunggahan dokumen, maupun pemenuhan persyaratan administrasi lainnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Peluang diterima tetap bergantung pada kuota yang tersedia dan hasil verifikasi data yang diajukan oleh calon peserta didik.
4: Tetapi di tanggal 2 kemarin masih sepi, karena banyak anak yang belum keluar SKL-nya kan. Dari hari ke tanggal 3 saya coba ambil sampel SMA 1 Senong sama SMA 3. Sudah mulai ada pendaftar, cuma mungkin hanya terkendala di aplikasi saja. Iya, 2 sampai 4 untuk jalur, 2 jalur yaitu jalur mutasi dan afirmasi.
5: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Selong, Sawalul Fitri, mengatakan jumlah peserta didik di sekolahnya terus mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Meski pada awal masa pendaftaran jumlah pendaftar belum terlalu banyak, namun tren peningkatan biasanya terjadi menjelang akhir masa pendaftaran.
6: Tapi lama selama ini, 3 tahun terakhir siswanya meningkat semua. Yang awal-awalnya itu sepi, yang persiapan kita sudah selesai, kemudian dari alumni dan semuanya, sampai dan sebagainya, sudah kita selesai.
5: Syawalul Fitri menambahkan, minat siswa terhadap program non-akademik, khususnya bidang olahraga, menjadi salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah pendaftar di sekolah tersebut. Ia juga memastikan proses penerimaan peserta didik baru berlangsung secara transparan dan bebas dari praktik pungutan liar.
0: Saudara, SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Disdikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan pada setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung sekolah masih melebihi jumlah peserta didik.
7: Tidak ada masyarakat Buleleng atau anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
8: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Buleleng memastikan seluruh lulusan setiap jenjang pendidikan dapat melanjutkan sekolah karena daya tampung yang tersedia masih mencukupi. Kepala Distrikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan tidak ada kendala terkait kuota penerimaan siswa baru, baik dari jenjang taman kanak-kanak ke sekolah dasar maupun dari sekolah dasar ke sekolah menengah pertama. Data Distrik Pora Buleleng mencatat daya tampung sekolah dasar mencapai 14.725 kursi, sementara jumlah lulusan taman kanak-kanak tahun ini sebanyak 8.639 anak. Pada jenjang SMP tersedia 12.966 kursi untuk daya tampung 10.915 lulusan sekolah dasar.
7: Kita di Sekolah Kabupaten Buleleng telah membuka layanan untuk sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027. Pendaftaran di masing-masing jenjang kita mulai pada tanggal 2 Juni 2026.
8: Meski daya tampung dinilai aman, Disdikpora tetap melakukan pemetaan guna mengatasi ketimpangan distribusi peserta didik. Sejumlah sekolah di kawasan perkotaan masih menjadi tujuan favorit masyarakat sehingga jumlah pendaftar cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah lainnya. Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan, Disdikpora mendorong optimalisasi sekolah yang masih memiliki daya tampung serta memperkuat peran sekolah swasta sebagai alternatif pilihan masyarakat.
7: Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat Buleleng untuk mendaftarkan putra-putri sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, yaitu dari TK, SD, SMP di seluruh Kabupaten Buleleng. Semoga melalui SPMB tahun 2026-2027 tidak ada masyarakat Buleleng anak-anak kita di Kabupaten Buleleng yang tidak bersekolah.
8: Pada pelaksanaan SPMB tahun ini, pendaftaran dilakukan secara daring melalui sistem unggah dokumen sesuai persyaratan yang ditetapkan. Namun bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses internet, layanan pendaftaran luring tetap disediakan melalui sekolah asal maupun sekolah tujuan. Pendaftaran jenjang TK dibuka mulai 2 hingga 30 Juni 2026, sementara pendaftaran jenjang SD dan SMP melalui jalur prestasi, afirmasi, mutasi, dan domisili dilaksanakan secara bertahap sepanjang bulan Juni dengan hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 20 dan 27 Juni 2026. RRI Singaraja, Sukma Sumampang melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMA Negeri di Nusa Tenggara Barat telah dibuka sejak 2 Juni 2026. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB memastikan proses penerimaan tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat, termasuk membentuk tim pengaduan untuk mengantisipasi berbagai persoalan selama proses seleksi berlangsung. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Berdasarkan juknis sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan, karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMA Negeri tahun ajaran 2026-2027. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB menegaskan, seluruh proses penerimaan mengacu pada petunjuk teknis atau juknis yang telah diterbitkan sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan. Kepala Dikpora NTB Samsul Hadi mengatakan, juknis SPMB mengatur secara rinci jalur pendaftaran, kuota penerimaan, persyaratan peserta hingga jadwal seleksi yang wajib dipatuhi seluruh pihak.
9: Terkait dengan antisipasi itu kan pertama kan ada juknis yang harus ditaati oleh semua pihak. Berdasarkan juknis sebagai antisipasi adanya persoalan-persoalan, karena SPMB ini harus benar-benar transparan.
10: Selain mengacu pada aturan juknis, Dikpora NTB juga membentuk tim khusus yang bertugas menerima dan menangani pengaduan masyarakat selama proses SPMB berlangsung. Menurut Samsul, langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul di luar prediksi panitia, sehingga dapat segera diselesaikan sebelum berkembang menjadi polemik yang lebih besar.
9: Kami pun juga menyiapkan di kepanitiaan itu adalah tim yang langsung menangani persoalan-persoalan yang ada yang terjadi, walaupun sebenarnya kalau semua mengikuti proses yang ada di juknis itu insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kadang-kadang kan kita tidak tahu akan terjadi satu persoalan yang di luar kemampuan kita untuk mendeteksinya, tetapi tetap kita membuat semacam tim atau teman-teman yang harus menangani pengaduan masyarakat.
10: Sementara terkait sekolah favorit yang diprediksi kembali dipadati pendaftar, Dekora NTB menyiapkan kebijakan khusus berupa penambahan jumlah siswa dalam satu kelas di beberapa sekolah tertentu. Meski demikian, jumlah rombongan belajar tetap disesuaikan dengan kapasitas ruang belajar yang tersedia. Kebijakan tersebut menurut Dekora NTB merupakan hasil evaluasi pelaksanaan penerimaan siswa pada tahun-tahun sebelumnya bersama Badan Penjamin Mutu Pendidikan.
0: Masa penerimaan siswa baru akan dimulai. Sejumlah masyarakat menginginkan agar dalam seleksi penerimaan siswa baru tersebut terhindar dari pungutan dalam bentuk apapun. Tidak hanya itu, dorongan peningkatan kualitas pendidikan juga harus terus diprioritaskan. Berikut komentar masyarakat.
11: Perkenalkan, nama saya Arsya dari Mataram. Menurut saya, pemungutan biaya dari sekolah-sekolah ini sangat merugikan ya, apalagi dari kita-kita yang ekonominya kurang mampu gitu. Dan juga dilihat dari ekonomi kita yang sekarang ini masih belum stabil lah gitu. Saya berharap ya tidak ada lagi pemungutan biaya untuk sekolah-sekolah ini. Dan juga saya berharap tidak ada lagi SPP berkedok sumbangan gitu.
12: Perkenalkan, nama saya Imam Mulyatani. Saya Lombok Timur. Tentu kita berharap pertama-tama tentang peningkatan kualitas pendidikan tentunya. Bahwa ke depan penerimaan siswa baru ini harus sejalan dia dengan peningkatan kualitas. Tentu di sini kita berharap nanti isu kualitas pendidikan itu harus menjadi concern pemerintah.
13: Perkenalkan, nama saya Sabrina Dwi Regita. Saya tinggal di BTN Gunung Sari Indah. Ini yang dari saya tangkap itu, masyarakat tuh cuman pingin peraturan dari pemerintah itu dimudahkan agar masyarakat yang anaknya mau masuk sekolah itu dapat dimudahkan dan mendapatkan sekolah yang mereka inginkan gitu, tanpa banyak persyaratan yang dipersulit.
0: Menjelang tahun ajaran baru, siswa dan siswi dihadapkan pada isu bahwa ada sekolah yang memungut sumbangan secara wajib. Menanggapi isu itu, Ombudsman berharap Pemprov NTB melalui instansi terkait memperkuat pengawasan di sekolah-sekolah. Dan berikut petikan wawancara Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Perwakilan NTB, Arya Wiguna, bersama reporter RRI Mataram, Adilan Bil Azmi.
14: Pak Arya, apa sih perbedaan antara pungutan dan sumbangan yang saat ini lagi santer di, apalagi ini mau tahun ajaran baru begitu Pak Arya?
15: Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya, yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini di moratorium ya, di tingkat SMA-SMK, kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan, dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan ya waktu kebijakan BPP itu jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika beralih menjadi mekanisme sumbangan ya, maka itu sifatnya sukarela ya, tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya
14: serta nominalnya.
15: Iya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75 yang berkaitan dengan komite sekolah. Yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Kalau dulu kan sekolah, ketika pungutan, sekarang komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama ketika moratorium BPP ini dilakukan, kemudian opsi yang digunakan adalah sumbangan. Nah, prakteknya ini ya, di sekolah-sekolah yang kami temui, yang dilaporkan Ombudsman, itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah begitu. Nah,
14: seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI, karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu begitu.
15: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan begitu, karena masyarakat tidak mampu. Skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan begitu, tidak boleh dipaksakan, sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan ya, kemudian inspektorat, untuk memastikan nanti ya itu terlaksana dengan baik sesuai dengan harapannya.
14: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran, apa yang akan dilakukan, langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
15: Ya tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, pertama untuk kita sama-sama mengawasi ya pelaksanaan penggalangan sumbangan ini ketika nanti ranperda ini diundangkan. Yang kedua ya, kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan, jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
14: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya, mengganggu. Semoga kita bisa berwawancara lagi di kemudian hari.
15: Terima kasih.
16: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Komil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian karena semakin banyak remaja terpapar produk nikotin.
17: Konsumsi rokok elektronik juga meningkat signifikan, terutama pada kelompok anak dan remaja.
18: Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin banyak ditemukan di berbagai kelompok usia, termasuk remaja. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penggunaan produk nikotin pada usia muda berpotensi menimbulkan dampak kesehatan dan meningkatkan risiko ketergantungan. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, IAKMI Pengda Bali, Lina Debian Kurniasari, kepada RRI di Denpasar mengatakan, penggunaan rokok elektronik menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei, prevalensi penggunaan rokok elektronik tercatat meningkat signifikan dalam kurun waktu satu dekade terakhir.
19: Kalau kita lihat kembali dari Global Adult Tobacco Survey, itu ada peningkatan prevalensi pengguna rokok elektronik sebanyak 10 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Itu sebesar 0,3% di tahun 2011 menjadi 3% di tahun 2021. Ini pada pengguna rokok elektronik usia 15 tahun ke atas.
18: Dian Kurniasari menambahkan, penggunaan rokok elektronik juga ditemukan pada kelompok usia remaja. Berdasarkan survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi penggunaan rokok elektronik pada kelompok usia 10 hingga 19 tahun masih tergolong cukup tinggi.
19: Kalau dilihat per kelompok usia, ini untuk prevalensi penggunaan rokok elektronik berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, sebanyak 9,6% usia 10 sampai 14 tahun itu merokok elektronik, dan sebesar 8,5% usia 15 sampai 19 tahun itu menggunakan rokok elektronik. Jadi angka ini cukup tinggi ya.
18: IAKMI Bali menilai peningkatan penggunaan rokok elektronik pada remaja perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Edukasi, pengawasan, serta upaya pencegahan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan risiko kesehatan yang ditimbulkannya. Reporter RRI Denpasar, Septia Niki Nasi melaporkan.
0: Ketua GOW Buleleng, Nyonya Hermawati Supriyatna, mengajak para ibu memperhatikan gizi dan kesehatan balita guna mencegah stunting melalui pemberian makanan tambahan, pemeriksaan rutin, dan konsumsi vitamin.
20: Semoga dengan diberikannya mengutamakan ini bisa membuat ibu-ibu dan wanita menjadi lebih sehat.
21: Gerakan Organisasi Wanita atau GOL Kabupaten Buleleng mendukung percepatan penurunan stunting melalui pemberian makanan tambahan atau PMT kepada balita berisiko kurang gizi. Ketua GOL Buleleng Nyonya Herawati Supriyatna mengatakan program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekaligus mengedukasi keluarga tentang pentingnya pola makan sehat dan seimbang. Menurutnya dukungan keluarga terutama para ibu menjadi kunci dalam mencegah stunting dan menjaga tumbuh kembang anak secara optimal.
20: Terutama yang potensi stunting yang kurang gizi, semoga dengan diberikannya tambahan ini bisa membuat ibu-ibu dan balita menjadi lebih sehat.
21: Selain pemberian makanan tambahan, Nyonya Herawati juga mengingatkan para ibu untuk tetap aktif memantau kesehatan anak melalui pelayanan kesehatan yang tersedia di desa. Pemeriksaan rutin dinilai sangat penting untuk mengetahui perkembangan berat badan, tinggi badan, serta kondisi kesehatan balita secara berkala. Dengan pemantauan yang konsisten, potensi masalah kesehatan dapat dideteksi dan ditangani lebih cepat.
20: Tidak terlepas juga ibu-ibu tetap rutin nih periksanya nih. Dan desa jangan harus saya kalau yang suplemen vitaminnya, MP-nya, jangan buang yang harus diminum itu untuk kesehatan.
21: Ia juga mengingatkan pentingnya mengkonsumsi vitamin dan suplemen yang diberikan tenaga kesehatan untuk mendukung daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi. GO Kabupaten Buleleng berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan kesehatan ibu anak terus meningkat sehingga upaya pencegahan stunting dapat berjalan optimal melalui dukungan seluruh pihak. Reporter Suasa Berata Winangun melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Para pecinta bola di Bali pun mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026.
22: Pasti berbeda bagi berbeda karena mestinya biasa satu negara ini tiga negara kan.
23: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
22: Pasti berbeda, pasti berbeda karena mestinya biasa satu negara ini tiga negara kan, jadi dipecahkan. Tapi tetap performanya tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
23: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
24: Pengalaman sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya, heboh dong. Ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih, di Denpasar, kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
23: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putri Nirawati melaporkan.
0: Saudara mengiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama diantaranya. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tingkat SMA negeri tahun ini berjalan transparan dengan pengawasan ketat. Penggunaan rokok elektronik di kalangan remaja kian meningkat. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Saudara pria di mana pun Anda berada, kembali lagi bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita hadirkan untuk program acara sore hari ini dengan kami hadirkan lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Kita akan sudah diawali dengan satu kelas lagu Bima dengan judul lagu Paho Ditoho. Dan kita sudah dengarkan juga untuk koleksi lagu dari miliknya Nasida dengan judul lagu Pedoman Hidup. Selanjutnya pendengar, untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini dengan kami hadirkan program sore hari ini. Ya, sore hari ini dengan tembang islami dan kumandang azan maghrib nanti pada pukul 17.55 menit. Kita dengarkan dulu untuk pengajian Al-Quran di sore hari ini, surah Al-Munafikun ayat 1 hingga 5 dibacakan oleh Kori Cucu Merlina.

0: Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan demikian kami telah mendengarkan untuk pengajaran Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 1 hingga 5 oleh Qori Cucu Merlina. Selanjutnya kita akan diperdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

dan tersenyum, dia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing

besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menghadapi

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

0: semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman,

Saudara pria dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian untuk beberapa lagu menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini untuk edisi Sabtu weekend 6 Juni 2026, tanggal yang cantik untuk sebuah peristiwa atau kejadian yang sangat luar biasa Anda alami atau Anda mengenang sesuatu di tanggal 6 Juni 2026. Semoga semuanya berjalan lancar, sehat tentunya untuk kita semuanya. Baik, yang lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga karena sudah di rumah masing-masing, dan untuk Anda yang akan menuju rumah masing-masing atau yang sedang bepergian malam hari ini, hati-hati di jalan untuk Anda semua ya. Baik, kami masih hadirkan untuk beberapa lagu religi kembali untuk menemani aktivitas Anda malam ini. Koleksi lagu berikut pendengar akan kami hadirkan untuk Anda dari Neneng Hasanah. Assalamualaikum.

rasanya, kata Pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian asin, asin sekali, kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak tua menaburkan segenggam garam

Di saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan.

sistemlar.

Lucía Medellín.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat malam untuk kalian semuanya yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital kami. RRI Digital kami Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store, dan untuk pengguna Android, untuk pengguna Apple di App Store ya. Jadi silakan di download sekarang juga agar Anda bisa lebih mudah mendengarkan siaran kami setiap harinya, yang tentunya akan menemani aktivitas Anda malam ini hingga tengah malam nanti, dan esok pagi tentunya kami terus menemani harian Anda apapun aktivitasnya. Baik, kita ke sajian informasi pendengar yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami, rri.co.id. Ya, informasi mengenai jemaah haji kloter 4 Kabupaten Bima tiba di Mizam pada dini hari. Pendengar dimanapun berada, jemaah haji kloter 4 asal Kabupaten Bima tiba dengan selamat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Sabtu dini hari. Pesawat dengan nomor penerbangan GA5404 membawa para jemaah mendarat pukul 1.34 menit waktu Indonesia Tengah setelah menempuh perjalanan dari Jeddah menuju Lombok. Kedatangan para jemaah disambut oleh keluarga, kerabat, serta petugas yang telah menunggu sejak di hari di area kedatangan bandara. Suasana haru mewarnai proses penyambutan saat para jemaah kembali bertemu dengan anggota keluarga setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah tampak dalam kondisi baik setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Sejumlah keluarga terlihat menyampaikan rasa syukur atas kepulangan anggota keluarga mereka dengan selamat. Petugas bandara bersama panitia penyelenggara haji melakukan pengaturan kedatangan secara terkoordinasi serta memastikan proses debarkasi berjalan lancar, pemeriksaan kesehatan serta pengaturan penjemputan juga dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para jemaah yang baru tiba. Pendengar, kepulangan jemaah haji kloter 4 menjadi momen penting bagi masyarakat Kabupaten Bima. Setelah menjalani perjalanan dan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, para jemaah kini kembali berkumpul bersama keluarga di kampung halaman. Saudara pendengar, demikian untuk informasinya. Semoga doa terbaik menjadi haji mabrur tentunya untuk saudara-saudara muslim kita yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Baik, kita akan lanjutkan dengan beberapa sajian lagu kembali yang akan menemani aktivitas Anda malam hari ini. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: biarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.

0: ucapan itu si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anak

bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang. Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu. Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Kami sudah mendengarkan beberapa lagu religi di kesempatan malam hari ini. Semoga tembang Islam yang kami hadirkan membawa ketenangan untuk kita semuanya, dan syair demi bait yang didengarkan membawa ketenangan dan kebaikan untuk kita semuanya. Dan pendengar dimanapun berada, tepat pukul 11 malam kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program selanjutnya. Dan saat yang sebelum bertugas akan pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian kami selama siaran dari pukul 14 siang hingga 19 malam hari ini. Dan Sukmi segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, benarkah makanan pada ibu hamil menentukan gender bayi? Kita cek faktanya dalam program Cek Fakta kali ini. Secara medis, makanan atau pola makan ibu hamil tidak bisa menentukan atau mengubah jenis kelamin bayi. Jenis kelamin bayi sepenuhnya ditentukan oleh kromosom dari sperma ayah, yaitu kromosom X atau Y pada saat pembuahan terjadi. Ada anggapan populer bahwa ibu hamil yang mengidam makanan tertentu menandakan jenis kelamin bayi. Faktanya, keinginan mengidam atau cravings ini hanyalah mitos yang menyenangkan. Keinginan pada makanan tertentu lebih disebabkan oleh perubahan hormon kehamilan, sensitivitas indera perasa, atau kebutuhan tubuh terhadap nutrisi tertentu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: Bersama siaran kami dan saya Korea Tunafiza masih temani Anda. Pendengar, saya akan tuntaskan tugas saya menemani Anda nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di sesi informasi dan musik kali ini mengawali rangkaian lebih malam. Bayang nanti saya akan sampaikan informasi untuk Anda tentunya yang saya kutipkan dari rri.co.id ya. Terus tadi ini pendengar sudah memasuki pukul 19 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan terlebih dahulu kumandangan azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

0: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat malam dengan Mas Istia bersama Pro 1 RRI Mataram yang lagi duduk santai malam minggu ini. Ya, mungkin memilih untuk berdiam diri di rumah saja tanpa menikmati malam minggu di luaran sana. Nongkrongnya di rumah aja deh sambil buat kopi racikan keluarga, mungkin racikan sang ibu atau sang istri tercinta. Boleh ya, sambil menikmati malam hari ini dengan siaran Pro 1 RRI Mataram. Yang di daerah Anda mungkin masih terasa cukup dingin di malam hari, karena tentunya kita memasuki musim pancaroba ya, peralihan dari musim hujan menuju musim kemarau. Selain cuaca yang dingin yang menjadi perhatian kita juga adalah tentunya faktor kesehatan. Janganlah sampai kita mudah terkena penyakit, jadi harus meningkatkan imunitas tubuh juga. Nah, pendengar, saya kutipkan informasi untuk Anda di rri.co.id, di mana perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Kota Mataram dan sekitarnya juga menjadi perhatian serius dari Dinas Kesehatan Kota Mataram. Suhu udara yang terasa terik pada siang hari, terus kalau malam ngerasa dingin sekali ya. Jadi ini dinilai berpotensi memicu berbagai gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan lingkungan dan daya tahan tubuh. Jadi menghadapi kondisi ini, Dinkes Kota Mataram mengoptimalkan peran seluruh puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi masyarakat. Diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emirat S. Fihan, bahwa pihaknya ingin memastikan warga dapat memperoleh layanan kesehatan secara cepat sekaligus mendapatkan informasi yang tepat mengenai cara menjaga kesehatan di tengah cuaca yang tidak menentu. Jadi seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya telah siap menghadapi berbagai kondisi cuaca, mulai dari musim hujan, pancaroba, hingga musim kemarau, sehingga sistem pelayanan kesehatan yang berbasis wilayah diterapkan saat ini memungkinkan masyarakat memperoleh akses penanganan medis dengan lebih mudah. Iya, berdengar itu informasi yang saya bagikan untuk Anda, dan sekaligus menjadi informasi terakhir saya malam hari ini untuk Anda. Nanti dilanjutkan oleh rekan saya ya, dengan informasi-informasi lainnya. Ada Andi Suandi yang akan mengudara untuk Anda, menuntaskan siaran Pro 1 RRI Mataram sampai tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam. Selamat melanjutkan malam minggu Anda, tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Saya Kurniatun Nafiza, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di top bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas visi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat ya. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan kembali menemani ruang dengar Anda untuk malam ini, menggantikan rekan kami sebelumnya Kurniato Nafiza untuk siap mengawal malam minggu Anda ya, hingga tutup siaran kami nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Anda yang sedang bermalam minggu atau Anda yang hanya ingin di rumah saja, tidak apa-apa, karena ada kami ya yang akan siap memberikan hal yang berbeza ya di ruang dengar Anda untuk menikmati malam minggu yang panjang. Baik, seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak warta berita nasional ya, yang akan kita dengarkan dari RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu lagu kami pilihkan dari miliknya Iluvia, Telah Terbiasa.

0: inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair, pengertian jangan tiba-tiba semua bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahim mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seperindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Mantau 3 hari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purabaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: Untuk masalah itu saya minta tambah personel lagi. Jadi mereka kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair, mungkin jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil

0: fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
1: Sementara itu, Gubernur BI Perluas Jam menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju sehingga memicu arus keluar modal asing.

0: terus mudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
3: Ya, benar. Saat ini saya berada di Suci Arab Saudi. Benar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi oleh jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini, mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual meski demikian harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Yang berikut keterangan dari saya terhadap sepenuhnya yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
4: Banyak sih cuma tempatnya 2 kilo sama kakinya ada 3
5: kakinya. Masih ada barang yang dibeli?
4: Banyak banget.
5: Cara beli apa aja kok?
4: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
3: Dan kemudian selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan juga dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan ST5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Saudi, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua tenang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juli kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno Hatta, satu darah NRRI P3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno Hatta kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
7: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan kloter yang mendampingi jemaah selama berada di tanah suci. Berikut penjelasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
8: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang itu 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
7: itu. Ya, selain itu pendengar pilihan jelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Sementara itu Debarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kuota pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleh Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisotola Protibara untuk mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian forum penjaga pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan forum penjaga pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunung.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo sama anak klubnya membuat kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panit Chapon Terarat Sako, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Tapi ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kop yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya. Ya, pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febis dan Ingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengshu Tang Ning. Dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gitama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raimon Indra Nicholas Joakim akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila

0: tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawa. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan

0: 99,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama siaran Pro 1 Radio Mataram untuk malam hari ini di 6 Juni ya 2026 bersama saya Andi Suhandi yang akan tetap setia untuk menemani ruang dengar Anda. Di pukul 20 tadi kita sudah sama-sama menyimak warta berita nasional yang kita dengarkan tadi dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya di Sabtu malam seperti biasa setelah warta berita kami akan temani Anda dalam Success Story, di mana seperti biasa ya kami akan hadirkan beberapa kisah yang insya Allah menginspirasi ya untuk terus berjuang, terus berusaha untuk mencapai apa yang menjadi keinginan atau mencapai kesuksesan. Seperti kisah dari Nur Aini ya, yang berawal dari jualan di teras rumah, kini mengirim produk hingga luar negeri. Nur Aini tidak pernah membayangkan dirinya akan memiliki usaha yang mampu mempekerjakan banyak orang.

Lain ini beralamat di Dusun Dasan Baru di Sukerare, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Jonggat. Tahun-tahun awal pernikahan kehidupannya sederhana, suaminya bekerja serabutan, penghasilan keluarga kadang cukup, kadang tidak. Dan suatu sore Nur Aini mencoba membuat keripik singkong resep ibunya. Awalnya hanya untuk tambahan uang belanja. Modal pertama hanya 120.000 saja. Produknya dijual di depan rumah menggunakan meja plastik kecil, dan hari pertama hanya laku 5 bungkus, hari kedua malah hanya 2 bungkus. Dan tetangga pernah bertanya, yakin mau lanjut? Kayaknya susah. Tetapi Nur Aini memilih bertahan. Jadi setiap minggu ia memperbaiki rasa, memperbaiki kemasan, menabung sedikit demi sedikit, hingga suatu saat seorang wisatawan membeli produknya dan mengunggah ke media sosial. Pesanan mulai berdatangan, sekarang produknya rutin dikirim ke berbagai kota. Dan Nur Aini berkata, saya tidak punya modal besar, yang saya punya hanya kemauan untuk terus mencoba besok lagi. Luar biasa ya, kisah dari Nur Aini yang berawal dari jualan di teras rumah saja, kini bisa mengirim produknya hingga luar pulau. Kadang yang membedakan berhasil dan tidak itu hanyalah siapa yang bertahan lebih lama. Ya, betul sekali ya. Nur Aini mampu bertahan dalam kondisi apapun untuk mencapai apa yang menjadi keinginan.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Salah satu lagu dari miliknya Bintan Radita dan Dendy Hansetyo ya, sampai akhir waktu. Dan tentunya sampai hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, kami akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan kali ini menemani Anda di Success Story. Kalau tadi menghadirkan kisah dari Ibu Nur Aini yang berawal dari berjualan di teras rumah saja, dan alhamdulillah kini karena kegigihannya, karena usahanya ya, bisa mengirim produk-produk hingga keluar pulau. Dan selanjutnya pendengar, ada kisah dari Rido, namanya ini Rido Saputra. Dulu seorang pengojek dan kini memiliki bengkel dan toko spare part sendiri. Jadi Rido ini pernah bekerja sebagai ojek, penghasilannya tidak tetap ya. Ada hari dapat banyak penumpang, ada hari pulang membawa sedikit uang. Karena suka memperbaiki motor, Rido mulai menerima servis kecil-kecilan di depan rumah, hanya bermodal kunci bekas, kemudian kompresor kecil, terpal sederhana. Awalnya pelanggan hanya teman, kemudian tetangga, lalu mulai banyak orang datang. Tantangan terbesar muncul saat pandemi ya, di mana pelanggan menurun, tabungan habis, dan Rido hampir berhenti. Namun ia mulai menjual spare part secara online, mempromosikan servis melalui media sosial, melayani pelanggan hingga malam, dan hari ini bengkel kecil itu berkembang. Ia mempekerjakan beberapa mekanik muda, dan Rido berkata, kadang kita tidak butuh jalan yang mudah, kita hanya butuh tetap berjalan. Luar biasa ya. Jadi pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari kisah Rido tadi, usaha itu berkembang bukan karena tidak ada masalah ya, tetapi karena pemiliknya terus mencari cara. Kisah dari Rido Saputra yang beralamat di Kota Mataram, dulu seorang pengojek yang kini memiliki bengkel toko spare part sendiri. Semoga ini menginspirasi kita bersama untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah, meraih apa yang menjadi kemampuan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: informasi, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro Satu Radio Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam lintas informasi pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 di Lombok Timur mulai menunjukkan peningkatan antusiasme masyarakat. Pada awal pendaftaran relatif cukup sepi, jumlah pendaftar mulai bertambah pada hari ketiga pelaksanaan. Kepala Cabang Dikpora Wilayah 2 Lombok Timur, Supriyadi, menjelaskan pihaknya telah melakukan monitoring ke sejumlah sekolah untuk memantau pelaksanaan SPMB. Menurut Supriyadi, kendala yang masih ditemui berkaitan dengan sistem aplikasi pendaftaran yang terkadang mengalami gangguan dan berjalan lambat. Berbagai laporan dari sekolah telah disampaikan kepada pihak pengelola sistem agar pelayanan dapat kembali berjalan normal dan proses pendaftaran berlangsung lancar. Demikian lintas informasi.
0: Setelah kita ikuti lintas informasi, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.

Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja, ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila.

selaras. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawa. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini kita dengarkan mini drama produksi RRI Kendari yang berjudul Wa Ambe dan Ikan-Ikan.

adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Ma Ambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka

0: apa?
1: Itu, coba lihat laut.
2: Wah, air lautnya serem, serem.
0: Itu, coba lihat ke laut. Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Tunggu, tunggu saya.
1: Ayo, Wak Ambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.

0: tepi laut yang dangkal, Wa Ambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
1: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin. Wa Ambe, sini airnya hangat. Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini. Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
3: Iya, pas laut surut begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan kita tenggelam.
1: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana?

0: bahwa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, kiri ke kanan.
1: Setiap menangkap. Satu, dua, tiga. Duh, lepas. Gagal ya. Oh, ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat.
1: Ayo kita cari di tempat lain. Kita lihat.
3: Satu, dua, tiga.
4: Buka, Wambe. Tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat.
4: Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
1: Ini ikannya masuk lagi ke laut. Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlomba lagi.
4: Aduh, maaf, Ambe. Itu terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah. Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
3: Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita dijadikan ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ini, Rin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya. Lihat itu. Ada kumpulan ikan kecil.
4: Siap.
1: Saya sudah siap dengan bajuku.
4: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Ku ambil kau di sana. Budi, kau di sini.
4: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh. Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Ini ikannya.
3: Ku ambil. Masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
4: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
3: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Aku dapat 5.
1: Saya 4.
2: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan.
2: Terima kasih lah teman-teman. Saya senang.

0: dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Waambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Waambe, Sera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman Rizky Morris, ilustrasi musik Hanafi, narator Adinda, dan sutradara Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, demikian mini drama untuk malam ini berjudul Waambe dan Ikan-Ikan, produksi RRI Kendari. Selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam obrolan komunitas. Tetaplah bersama kami.

0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, seperti yang saya sampaikan tadi, saatnya kami menemani Anda dalam obrolan komunitas ya. Kali ini pendengar, saya akan ngobrol di dalam obrolan komunitas ini, berbicara tentang hobi-hobi anak muda yang memiliki jiwa petualang ya, menyusuri alam, mendaki gunung, melewati lembah, dan akhirnya mereka sukses juga nih untuk membuat sebuah yang merangkul orang-orang yang ingin juga ikut bersama komunitas ini. Dengan siapakah saya akan berbicara malam hari ini? Mereka adalah anak-anak muda yang suka sekali dengan alam dan tentunya ingin menjaga alam. Baik, ada Mas Ansor di malam hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mas Ansor, assalamualaikum.
2: Selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar sehat Mas Ansor ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana kegiatannya hari ini Mas Ansor?
2: Hari ini masih libur dulu untuk tripnya.
1: Oh, ngetripnya. Boleh diceritakan nih kegiatan teman-teman di komunitas apa namanya ini?
2: Arila Adventure.
1: Oke, okay, Arila Adventure yang fokus menjelajah alam ya, boleh dikatakan seperti itu.
2: Ya, fokusnya di dua poin, di Tur Sasak sama di trekkingnya.
1: Tur Sasak dan trekkingnya, baik ya. Awalnya terbentuk Arila Adventure ini, boleh diceritakan sedikit seperti apa?
2: Ya, Arila Adventure ini muncul dari hobi sebenarnya. Hobi, kalau sekedar jalan-jalan mungkin menghabiskan uang, jadi terbesitlah ide untuk membentuk hobi menjadi sebuah pekerjaan gitu. Jadi dia benar juga gitu. Arila ini terbentuk di tahun 2010.
1: 2010, lama juga ya.
2: Ya, tetapi sempat vakum karena ada beberapa kejadian yang melanda blok.
1: Ya,
2: akhirnya vakum dan kembali lagi di tahun 2025. Mulai
1: move on
2: lagi gitu.
1: Move on. Mulai bangkit lagi Arila Adventure. Nih teman-teman, Arila Adventure ini dari mana saja?
2: Arila Adventure ini ada dari Kekeri, kemudian ada dari Kekait, kemudian ada dari Babakan juga.
1: Dari Kekeri, dari Kekait, dari Babakan. Ini jumlahnya berapa orang nih teman-teman Arila?
2: Arila ini ada 10 orang.
1: Ada 10 orang. Yang memang punya hobi yang sama ya.
2: Ya, sebenarnya ada beberapa hobi juga sih dari teman-teman ini. Ada yang hobi di Vespa gitu. Memang fokusnya juga keliling juga. Kalau Vespa ini kan touring, dapat jalan.
1: Oke. Luar biasa ya. Nah, kalau berbicara mengenai trekking ataupun touringnya di Arila Adventure ini, tujuannya kemana saja?
2: Ya, jadi untuk yang trekking itu fokusnya di area Sembalun.
1: Sembalun.
2: Terutama Rinjani.
1: Oke.
2: Kemudian di, kalau orang Lombok sebutnya bukit ya, padahal bukan bukit ya. Kalau kita ngelihat di Sembalun ini, yang notabene ketinggiannya 1000 lebih, itu sudah merupakan gunung, bukan bukit. Tapi orang Lombok sebutnya bukit, itu kayak Bukit Pegasingan, Anak Darah, kemudian Sempana Gedong, yang notabene gabung dalam Seven Summit Sembalun.
1: Oke, sebenarnya itu adalah gunung gitu ya?
2: Ya, gunung. Kalau ketinggian di atas 1000 sudah dinamakan gunung, bukan bukit lagi.
1: Baik. Berarti fokusnya memang di tempat-tempat di wilayah Sembalun ya?
2: Ya, tepatnya di Sembalun.
1: Oke, ini menarik. Kalau touringnya kemana saja?
2: Touring ini di area bagian Lombok, bagian selatan, di bagian Sotong, kemudian di area, sama di area Sembalun juga, artinya menikmati di bawah perbukitan area Sembalun. Selain itu juga, touring ini kan di beberapa titik juga, termasuk di wilayah di luar Lombok, maksudnya NTB. Akhirnya sampai di Sumbawa, Bima, Dompu.
1: Paling jauh Arila Adventure ini touringnya kemana?
2: Kemarin di area Lombok aja yang sekarang ini. Kalau yang turun teman-teman yang di Vespa lebih ke bagian Sumbawa, Bima itu.
1: Ada kenikmatan sendiri memang ya kalau kita touring kemudian trekking yang memang punya frekuensi sefrekuensi gitu ya.
2: Oke.
1: Boleh diceritakan sedikit nih Mas Ansor, apa sih kenikmatannya Mas Ansor bersama teman-teman, kawan-kawan ketika touring jauh-jauh tuh meninggalkan anak istri keluarga gitu.
2: Jadi ya istilahnya kalau masing-masing orang ya punya yang tidak bisa dimanifestasikan secara ininya, tetapi masing-masing orang itu punya ke istilahnya ketertarikan tersendiri, kemudian ada kenikmatan tersendiri yang mereka rasakan. Pasti beda-beda, setiap orang pasti beda bahagianya.
1: Kalau Mas Ansor sendiri apa nih yang Mas Ansor rasakan ketika touring, keliling, seharian, bahkan nginep gitu?
2: Kita ketemu dengan orang-orang baru, bisa bercerita tentang rutinitas kegiatan sehari-hari. Ketemu kenalan-kenalan baru, kadang-kadang orang yang tidak kita kenal. Kemudian bisa menjadi keluarga baru kita, mungkin dari luar daerah pun bisa gabung juga gitu kan. Akhirnya kita punya koneksi bahwa keluarga kita bukan hanya sebatas di Lombok, tapi kita menjadi jejaring sosial kekeluargaan di luar daerah pun, bahkan bisa sampai mancanegara.
1: Wow. Itu sebuah kenikmatan tersendiri ya Mas Ansor.
2: Iya.
1: Oke.
2: Selain kita menikmati indahnya ciptaan Tuhan, di satu situ menambah persaudaraan juga di beberapa tempat gitu.
1: Betul sekali.
2: Karena kita pasti akan ketemu orang-orang baru ketika kita melakukan selain touring, trekking, kemudian hal-hal kayak wisata, itu pasti kita akan ketemu, berkenalan dengan orang-orang baru, dan itu menjadi nilai plus bagi kita ketika kita punya koneksi dengan beberapa teman-teman yang ada di baik di Lombok, di NTB maupun di luar dari Lombok sendiri.
1: Dan itu sangat menyenangkan memang ya Mas Hasar. Kalau membagi waktu, pertanyaannya kalau mau touring nih, nanti kita akan bahas trekkingnya Mas Hasar ya, karena di Arila Adventure ini ada touring, ada trekkingnya ya. Nah untuk touring ini Mas Hasar sendiri persiapannya berapa hari ini sebelum berangkat?
2: Jadi perencanaannya biasanya satu bulan sebelumnya. Ketika kita sudah menyiapkan jadwal, itu satu bulan sebelumnya kita prepare dulu persiapan-persiapannya, di hubungan perjalanannya, kemudian kebutuhan logistik, kemudian ketika kita meninggalkan, anggaplah keluarga itu, kita bisa menyiapkan beberapa finansial selama kita meninggalkan keluarga.
1: Ini menarik ya. Jadi meninggalkan keluarga untuk hobi, jangan juga dong keluarganya terabaikan gitu ya.
2: Iya betul. Jadi kita harus prepare juga gitu. Ini kebutuhan untuk perjalanan, ini kebutuhan untuk keluarga gitu.
1: Nah ini yang perlu menjadi perhatian teman-teman juga nih Mas Ansor ya. Jangan sibuknya untuk perlengkapan dia saja untuk touring ya, tapi keluarga.
2: Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi sepintar-pintar kita memanajemen di dalam hal perjalanan maupun di kehidupan rumah tangga. Jangan sampai hobi menjadi menghancurkan kehidupan rumah tangga gitu.
1: Berarti di Arila Adventure itu benar-benar ditekankan juga ya hal seperti itu.
2: Ya, kita tekankan hal-hal seperti itu.
1: Untuk menjaga keharmonisan juga ya.
2: Iya betul.
1: Seperti yang disampaikan Mas Ansor tadi, jangan sampai hobinya ini kemudian mengganggu internal keluarganya gitu ya. Mas Ansor, kalau mau touring apa saja yang perlu dipersiapkan?
2: Oke. Yang pertama itu touring kalau motoran ya Vespa, istilahnya kita memeriksa dulu nih kalau yang motor apa segala itu di service, kemudian lama perjalanannya berapa hari kita list dulu. Kalau misalnya saya 3 hari, 4 hari kebutuhan logistiknya apa saja, pengeluaran bensin apa jarak tempuhnya itu harus kita catat juga.
1: Oke. Berarti itu perlu di
2: ya, menurut ternyata juga perlu kita ini jaga ketika dalam hal touring, jangan sampai kita tidak dalam kondisi fix kemudian melakukan touring, ya akan jadi problem juga nanti di dalam perjalanan, sampai kita merepotkan teman-teman juga gitu. Ya istilahnya kita harus fix juga ketika memang kita mau touring. Kondisi kesehatan perlu dijaga juga, termasuk suplemen ketika kita motor itu harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan.
1: Kalau berbicara mengenai kesehatan, Mas Ansar, ditekankan juga nggak teman-teman yang mungkin punya riwayat penyakit apa gitu untuk membawa obat-obatan yang mereka sering minum gitu?
2: Ya, tetap itu menjadi landasan utama karena setiap touring maupun trekking itu yang kita utamakan itu adalah keselamatan. Jadi teman-teman ini harus berani jujur apa yang menjadi riwayat penyakit mereka dan apa konsumsi obat mereka.
1: Okay.
2: Selain mereka buatan untuk mereka sendiri, jadi di satu sisi kita pun menyiapkan juga beberapa
1: persiapan ya,
2: persiapan obat-obatan dan suplemen untuk menunjang itu.
1: Okay. Biasanya turunnya berapa hari itu?
2: Paling lama ya itu 4 hari paling lama.
1: Wow.
2: Keliling di beberapa tempat ya.
1: Oke. Kalau tempat-tempat yang dituju untuk touring itu ada syarat-syarat khususnya enggak? Oh, ini tempatnya yang ini itu untuk menentukan lokasi.
2: Ya, kita menentukan lokasi juga. Misalnya di area pantai, kemudian di area-area yang punya nilai budaya. Itu tetap kita menjadi satu acuan, menjadi tujuan. Jadi gitu, jangan hanya sekedar touring tetapi kita tidak dapat apa-apa gitu.
1: Okay.
2: Jadi di satu sisi kita dapat kenikmatan, di satu sisi kita menambah ilmu pengetahuan. Karena di sana kita akan belajar juga misalnya nih cara pengelolaan wisata di tempat ini bagaimana.
1: Okay.
2: Kemudian di tempat ini seperti apa.
1: Nah,
2: hal itulah yang akan menjadi acuan yang bisa kita promosikan nanti ketika kita mau membuka wisata itu.
1: Okay. Bukan hanya sekedar keliling dapat lelah, tapi ada value-nya ya.
2: Iya, itu yang penting. Jadi kita sambil belajar gitu.
1: Wah ini mantap sekali ini ya. Nah untuk mengajak teman-teman untuk ikut touring itu bagaimana caranya memanage teman-teman agar ikut seperti itu?
2: Kalau itu biasanya kita melalui grup dulu.
1: Okay.
2: Kita informasikan, kemudian diinformasikan kita ada turun hari ini tanggal sekian, beberapa titik dengan tujuan ini. Nah nanti kita akan nulis pesertanya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Siapa yang bisa ikut di grup ini?
1: Biasanya berapa orang itu yang sekali touring itu ikut?
2: Enggak tentu dia, kadang-kadang kan masih ada yang kerja juga, dalam artian enggak bisa libur gitu. Kadang-kadang di minimal ya, minimal berlima, berenam, bersepuluh, tetapi itu di tengah perjalanan biasanya tak akan ketemu orang-orang baru lagi.
1: Oh, nikmatnya di sana ya?
2: Ya.
1: Boleh di-spill enggak Mas Ansar, kalau kita touring itu berapa budget yang perlu disiapkan?
2: Tergantung tujuan ya. Kalau tujuan hanya di area Lombok,
1: Untuk 4 hari dan Mas Ansar
2: 4 hari di area Lombok, kalau kita kalau pakai motor nih ya, kita pakai motor anggaplah sehari itu kita ngabisin bensin 50 ribu.
1: Okay.
2: Jadi kalau 4 hari bensin 200, ya sekitar 700 lah maksimalnya, di angka 1 juta belum itu. Ya mungkin kita mau beli oleh-oleh buat keluarga, mungkin bisa goreng sambil santunan gitu kan, bisa juga.
1: Oke, 1 atau 2 juta lah dibawa untuk 4 hari ya.
2: Iya.
1: Oke, tadi disebut juga beberapa lokasi yang perlu menjadi acuan juga, lokasi ini dipilih-pilih oleh teman-teman. Untuk lokasinya sendiri, apakah teman-teman Arila Adventure ini juga minta izin terlebih dahulu untuk mengunjungi tempat itu atau bagaimana?
2: Nah, kecuali di beberapa tempat kayak rumah adat yang memang area adat ya, area adat yang memang kita perlu izin juga untuk masuk gitu. Ya. Tapi kalau di spot-spot wisata itu kan sudah dikelola secara maksimal ya, ya di beberapa tempat. Tapi ada beberapa lokasi yang memang harus izin dulu dalam hal kunjungan ke sana.
1: Kalau teman-teman biasanya kalau untuk touring ini nginepnya di mana?
2: Tergantung, kadang kita bawa tenda, kadang memang persiapan kalau memang nggak mau ribet, ya biasanya kita homestay itu yang harga maksimal di angka 300 lah per malam. Tapi kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang memang bawa tenda lah, jadi sambil menikmati alam sambil touring ya. Kalian biar enggak keluar budget lagi gitu.
1: Oke. Nah, ini bisa menjadi istilahnya persiapan untuk teman-teman ya yang mungkin punya rencana untuk touring.

0: Berarti misalnya saya nih ingin trekking ke Rinjani, jadi saya daftarnya sekarang, berarti berangkatnya sebulan lagi gitu ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita menekankan ke customer kalau sudah ada yang mau ikut trip gitu kan. Jadi kita sudah memberitahu bahwa ada beberapa hal yang harus dikerjakan sebelum melakukan trekking.
0: Nah, apa saja itu?
1: Persiapan-persiapan, terutama fisik ya, itu yang perlu ditekankan
0: okay.
1: bagi teman-teman yang melakukan trekking sebulan sebelumnya. Ya, minimal seminggu sebelumnya lah. Tetapi ada beberapa treatment yang harus dikerjakan.
0: Oke, okay. Apa saja itu?
1: Simpelnya ada dua opsi kalau kita sering menyarankan. Mungkin bagi teman-teman yang lain di penggiat-penggiat yang lain ya, seperti lari, kemudian beberapa hal yang lain. Tapi kalau kita lebih menyarankan di dua titik itu, pertama di renang, kemudian naik turun tangga 10 kali. Nah, itu untuk melatih otot lutut kita gitu. Buat trekking dulu. Jadi karena kita bermainnya di ketinggian, biasanya yang sering terjadi itu kram.
0: Wah.
1: Wow. Kita ngelatih dulu nih, turun tangga biar terbiasa gitu. Sehari minimal 5 kali turun naik. Gitu.
0: Sehari 5 kali.
1: Renang ini kan untuk melatih pernapasan kita.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di ketinggian ini kita kekurangan oksigen. Nah, jadi itu yang perlu dibiasakan.
0: Nah, ini penting ya.
1: Terima kasih. Ya, kita menekankan dua poin ini yang kalau mau
0: okay.
1: simpel lah istilahnya sebelum melakukan pendakian.
0: Renang dan naik.
1: Yang kan ada yang lari modelnya, tapi kalau kita treatmentnya hanya dua. Kita suruh renang, kemudian kita suruh kalau ada tangga ya suruh naik tangga ya. Setiap hari minimal 5 kali sekali itu.
0: Oke, okay, 5 kali sekali sehari gitu ya?
1: Iya, biar terbiasa.
0: Oke, okay. Nah ini perlu menjadi perhatian juga ini. Apalagi untuk teman-teman mungkin punya niat atau keinginan aja nih, ayo kita mendaki, ayo. Padahal dirinya belum pernah, malas-malasan berolahraga. Nah ini juga menjadi treatment ya, sebulan sebelumnya ya.
1: Karena paling kejadian hal seperti itu ketika kita tidak ada persiapan dengan melakukan pendakian, dia pasti akan ketemu dengan istilahnya kram biasanya di perjalanan. Dan itu kadang-kadang bisa menjadi sebuah hambatan juga bagi tim yang memang sudah persiapan matang, kemudian di tim itu ada yang belum persiapan.
0: Oke, terus mengenai kesehatan misalnya dari Ariel Adventure, apakah memperhatikan juga nih teman-teman yang ingin mendaki, ada beberapa riwayat penyakit yang tidak boleh ikut mendaki gitu?
1: Ya, tetap kita mengajarkan untuk riwayat kesehatan ya, riwayat mediknya. Jadi biar kita tahu nih, di peserta ini ada yang mengidap fobia ketinggian, kemudian penyakit asma misalnya, nah dingin, itu menjadi catatan. Jadi bisa kita sarankan, jangan mendaki, tapi ikut hal yang lain gitu.
0: Apa contohnya untuk mengalihkan kalau memang dia punya penyakit riwayat asma tadi?
1: Nah, itu biasanya kita mengalihkan di area bukit yang ada di Sembalun dan ketinggiannya tidak mencapai 1000.
0: Okay.
1: Karena ada beberapa bukit yang memang ya tidak membutuhkan trekking lama ya, 10 menit itu nyampe gitu, paling lamanya.
0: Berarti aman lah untuk teman-teman ya.
1: Aman
0: ya. Punya
1: kemudian main di air terjun gitu.
0: Baik. Nah ini apalagi saya tuh Mas Ansar agak olahraga juga agak malas-malasan, terus jarang untuk kegiatan-kegiatan seperti yang Mas Ansar lakukan. Ini juga perlu menjadi perhatian khusus itu ya untuk teman-teman yang seperti itu.
1: Ya, karena kita enggak, karena kan istilahnya sekarang lagi booming-boomingnya nih orang naik gunung, apalagi sekarang lagi istilahnya pendaki bomo ya, pendaki bomo yang mengetok apa segala itu perlu persiapan juga, bukan sembarang kita main ketok, tidak punya persiapan. Ya mungkin satu kali naik ketok mungkin masih aman, tapi kita tidak tahu di lain waktu ketika kita tidak punya persiapan, itu mungkin akan merepotkan orang, dalam artian ya bukan hanya

0: telat, tapi kadang-kadang terusar juga bakalan repot dibuat.
1: Iya, betul. Karena ini taruhannya, maaf-maaf Mas Ansor, ini nyawa gitu ya.
0: Ya, betul.
1: Bukan hanya sekedar hobi, dia senang, tapi ya, teman-teman juga bertanggung jawab terhadap keselamatan mereka gitu.
0: Ya.
1: Oke. Yang sering ditemui sama teman-teman Arila Adventure ini, yang kayak gimana nih, yang pagah-pagah itu, kemudian di sana seperti apa gitu?
0: Yang banyak itu, pertama nih, kasus-kasus kalau di lapangan ya, pertama itu kram, kemudian gejala hipotermia. Hipotermia itu mantensik, istilah penyakit di gunung yang asap, yang kalau penanganannya telah dalam sekian detik ketika orang hipotermia, itu maaf meninggal dunia. Nah, jadi hal-hal seperti itu kan menjadi pengetahuan juga gitu. Harus kita tahu bagaimana sih cara menangani orang hipotermia, kedalamnya seperti apa itu perlu. Kemudian kram, itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah ini yang sering kita temukan itu adalah ketika peserta nih kadang-kadang ada yang meninggalkan temannya. Kenapa? Ego tidak bisa dilawan gitu, hanya menggunakan diri sendiri. Padahal ketika kita naik gunung ini, yang kita utamakan itu adalah naik bersama, turun pun bersama. Jadi ada yang sakit, paling tidak kita tunggu. Dan kejadian yang sering terjadi itu banyak nih. Salah satu kelompok misalnya meninggalkan temannya, itu kan sudah sering terjadi di, bukan hanya di Lombok ya, di beberapa pendakian di Jawa pun sering terjadi.
1: Jadi bahaya ya Mas Ansor ya?
0: Ya, nah makanya kita kalau di Arila Adventure di briefingnya yang kita tekankan itu adalah bukan tentang kita menaklukkan gunung ya, tetapi kita menaklukkan ego kita. Bagaimana rasa kepedulian kita kepada temen itu yang akan diuji ketika kita naik gunung. Bukan masalah kita sampai di puncak kemudian kita foto, tapi di satu sisi ada temen yang tidak berhasil temen karena sakit. Nah itu yang penting kita tanamkan di peserta kita ketika di Arila. Makanya titik-titikan kita adalah ketika satu sakit, semua ikut sakit. Dalam artian ketika misalnya nih teman kita dalam kondisi tidak fix, ya bagaimana kita membersamai dia, memberikan motivasi, semangat gitu, tanpa harus meninggalkan mereka.
1: Oke. Sering juga saya mendengar Mas Ansor ya, maaf, kalau ingin mengetahui karakter orang, maka lihatlah ketika membersamainya melakukan perjalanan jauh. Nah, seringkali emosi-emosi itu muncul ketika capek, apalagi ini trekking gitu ya, mendaki gunung capek, lelah. Nah, ini sering sekali kemudian muncul karakter aslinya seperti apa di sana. Nah, dari Arila Adventure menghadapi teman-teman dengan karakter yang berbeda, apalagi orang luar gini ya, baru kenal gitu, seperti apa itu dengan karakter yang seperti itu?
0: Nah, makanya kita tekankan tadi ya di briefing itu, tetap kita akan sampaikan kalau mau mengenal orang, ajaklah dia jalan berjalan jauh, masalah satunya trekking gitu. Kita akan mengetahui nih sikap aslinya orang itu, teman kita mungkin di bawah, di kota lah istilahnya, kita ngopi bareng, main bareng bersama, tapi tidak pernah ada catatan sisi negatifnya. Tapi ketika kita naik gunung, kita akan mengetahui karakter orang itu di sana, apakah teman ini benar-benar peduli kepada kita atau tidak. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, biasanya kita menyikapi dengan tetap adanya briefing lagi gitu. Misalnya di briefing awal, kemudian di briefing ketika misalnya kita ketemu nih, ternyata egonya ini terlalu keras, nah, kita briefing lagi nanti misalnya kalau ditampai di camp area, kita akan briefing lagi untuk tetap menekankan egonya, tolong di ini jangan sampai kita menaikkan ego kita gitu. Jadi kita loh, proses kepedulian kepada teman itu harus dilakukan.
1: Memperhatikan ego, rasa kepedulian dengan sesama itu juga diperhatikan oleh teman-teman Arila Adventure. Kemudian mengenai alam nih sekarang Mas Ansor, banyak sekali yang saya tanyakan tapi waktu semakin terus beranjak ke pukul 10 nih, tapi tidak apa-apa. Bagaimana caranya kemudian menekankan teman-teman yang ikut trekking ini untuk juga cinta dan menjaga alam gitu, Mas Ansor.
0: Pertama di Rinjani ya, ya, karena sekarang mau penerapan zero waste, itu biasanya kami mengajak juga nih, misalnya kalau di tamu sendiri gitu, di peserta trade ini, mereka biasanya pakai tisu biasanya. Kita tetap menyediakan kantong plastik, kemudian kita ngajak di sepanjang perjalanan ketika memang masih ada waktu sempat, kita ajak mereka sampah yang di dalam perjalanan itu kalau bisa kita pungut, kita pungut. Nah, jadi tetap kita kelestarian alam, sampah itu jangan sampai dibuang secara sembarangan gitu. Jadi di masing-masing tenda biasanya kami menyiapkan kantong plastik yang memang khusus untuk sampahnya gitu. Nah, kita tutupi, mereka ikut biasanya kita ajak nih, ayo partisipasi, kita berpikir di area camp kita, terutama di area camp kita, jangan sampai meninggalkan jejak gitu, jejak yang berkematian yang memang bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, salah satunya
1: itu
0: sampah gitu.
1: Oke, sebagai penutup juga nih pertanyaan berikutnya dari Ariel Adventure, teman-teman dari mana saja yang pernah di handle untuk berangkat menuju Rinjani ini?
0: Oke, kalau yang sekarang ya, yang sekarang ini kita dari teman-teman Malaysia ya, kebanyakan dari Malaysia. Karena kita ada beberapa teman-teman yang sudah pernah melalui jasa Ariel Adventure, itu kita direkomendasikan nih ada kalau mau trekking lewat ini gitu. Nah, ini kita ada dua trek, dan itu treknya trek. Dua trek ini ada jadi tiga dia. Dua trek ke Rinjani, kemudian satu trek itu keliling di area Sembalun.
1: Ini ada dua pilihan gitu ya.
0: Tapi bahwa mereka tidak mampu untuk melakukan trekking, ya mereka mintanya di area Sembalun saja. Kemudian tidak memiliki ketinggian.
1: Berarti ada persiapan option yang lain ya ketika ada mungkin.
0: Ya, jadi kita di tim itu kan bagi nih, tracking di satu sisi ada tim yang memang ketika ada requestan minta di bawah, dia akan ada tim lagi yang menghandle di bawah. Nah, yang tracking itu trackingnya gitu.
1: Jadi aman lah ya untuk pemula gitu.
0: Ya, dan kita mengutamakan keselamatan memang ketika di gunung ini, makanya kita harus ada leader atau ada sweeper dari tim Arila sendiri. Nah, jadi siapa yang jadi leader di timnya kita, siapa yang jadi sweeper itu ditentukan ketika di briefing. Ketika tamunya sekian, itu di handle leadernya ini. Kita blocknya sekian orang, di sweeper nanti akan backup memang teman-teman yang notabene-nya memiliki fisik agak kurang gitu. Nah, jadi biar keselamatan tamu itu menjadi hal yang penting bagi kita gitu. Sampai kita meninggalkan tamu itu yang jadi catatan kita gitu.
1: Karena ini akan berdampak juga ya ke wajah dari Ariel Adventure nanti. Ya, Mas Ansor, sebagai penutup nih di obrolan kita, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin saya tanyakan Mas Ansor, tapi waktu kalau teman-teman pengen berkunjung ke Ariel Adventure kemana?
0: Ariel Adventure dia base camp-nya ada di Desa Ketri.
1: Di Desa Ketri.
0: Ya, di dekat Alfamart, di sebelahnya yang sebelahnya tempat orang ini pasir.
1: Kalau kita searching di Google Maps apa kata untuknya?
0: Ariel Adventure.
1: Ariel Adventure langsung keluar itu ya?
0: Ya.
1: Untuk kontak atau sosial media?
0: Sosial media Ariel Adventure.
1: Untuk Instagramnya ya?
0: Ya, Facebook maupun di Instagramnya Ariel Adventure.
1: Nanti bisa dicari di sosial media, untuk nomor kontaknya juga ada di sana ya.
0: Ya, itu bisa tanya-tanya lah. Kalaupun kita tidak beli trip, tapi sekedar tanya-tanya silakan.
1: Sebagai penutup, Bapak, untuk teman-teman yang suka nge-trip nih Mas Ansor, apa yang perlu disampaikan kepada mereka?
0: Bagi teman-teman yang trip, itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya, baik fisik maupun finansial. Karena itu dua hal yang menunjang kita ketika mau sukses dalam melakukan sebuah trip ya. Jadi persiapan harus di benar-benar dicatat ya, manajemen istilahnya di manajemen ekspedisi, kemudian di manajemen perjalanannya itu harus kita rincikan gitu rancangan-rancangannya.
1: Nah, untuk rancangan-rancangan ini maka bergabunglah bersama Arila Adventure gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Mas Ansor, terima kasih waktunya malam ini ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu Mas Ansor bersama ya, teman-teman. Salam sama ya, teman-teman dari Arila Adventure ya.
0: Ya, siap.
1: Oke, selamat malam Mas Ansor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, pendengar, demikian obrolan singkat saya bersama kelompok anak muda ya, yang mencintai alam, punya hobi yang sama, baik itu trekking, mendaki gunung, ataupun tadi seperti yang dijelaskan, jalan-jalan sambil melihat alam ataupun situs-situs budaya ya, bersama Arila Adventure. Semoga ini bisa menambah wawasan kita juga ya, untuk Anda yang mungkin punya hobi yang sama. Pesan dari Mas Ansor tadi perlu menjadi perhatian juga ya, baik itu tentang kesehatan, kemudian finansial, dan bagaimana memanage memanage perjalanan, manajemen perjalanannya ini perlu menjadi perhatian juga. Ya, benar, demikian obrolan komunitas di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sesaat lagi kami akan menemani Anda dalam acara yang berbagi rindu dan memori dalam ruang rindu Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

yang berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang, dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

dan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI.

0: Dengar bersatu RW Mataram dimanapun berada, masih bersama saya ya, Andi Suhandi, yang akan menemani malam minggu Anda. Kali ini dalam ruang rindu, mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori, untuk menikmati suasana malam ini. Kali ini lagu-lagu ruang rindu, kami hadirkan lagu-lagu mancanegara ini tahun 80-an, tahun 90-an. Wah, kita bernostalgia ya. Silakan mendengar yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara malam ini, boleh bergabung di 081-802-056-000, bisa juga di 0370-646-521. Saya sapa dulu nih, pembuka jebak ya, di ruang rindu ada siapa? Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kenso di Lombok Timur.
1: Ya, cuaca lagi dingin nih Bang Andi.
0: Oh, di sana dingin ya?
1: Dingin banget.
0: Apakah sedingin hatinya Kenso dengan Kinza?
1: Baru selesai telepon nih Bang Andi dengan dia nih.
0: Oh, hampir berapa jam sehari?
1: Ah, enggak tahu. Pas malam aja.
0: Pas malam aja ya. Ya. Oke. Okay.
1: Salam berbakan dia.
0: Salamnya buat siapa?
1: Ada Cinta, ada Ila, ada Kinanti, ada Bang Odet, ada Bang Yogi, ada Bang Jun, ada Bunda Aisyah, ada Widya di Wujud, ada...
0: Nah, keputus ya. Mungkin dilanjutkan sama Kinzanya ya. Silakan Kinza, kalau ingin bergabung boleh. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Kami rindu berbagi memori.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget ya, Kinza langsung nyambut.
2: Iya dong, emang udah sehati.
0: Sudah sehati, tapi kenapa tuh diputus ya? Pulsa kali ya?
2: Nggak tahu, mungkin sinyalnya itu gangguan atau baterainya yang
0: waktu oh.
2: Pulsa kayaknya banyak.
0: Oh, baik. Mungkin baterainya karena
2: jadi kan pacar tuh.
0: Oke, Kinza.
2: Ya.
0: Silakan salamnya buat siapa?
2: Ya deh, salamnya buat Bang Kenzo tadi. Nggak bisa dihubungi kembali kayaknya Bang Kenzo.
0: Oh, baterainya.
2: Ya, baterainya.
0: Jangan kelamaan makanya.
2: Ya begitulah kalau orang lagi kasmaran Bang Andi.
0: Oke, ingat nanti ya. Kenzo ya. Kalau teleponan itu sambil di-charge.
2: Iya, betul ya. Kasih tahu itu Bang Andi. Ya udah, buat Kinanti, Bang Raja, Bang Fahril, buat Maya, Bunda Aisyah, Bunda Kartini, terus siapa yang namanya yang dibimak tuh? Bang Tony.
0: Bang Tony, ya.
2: Iya, betul ya, Bang Tony. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Bang Fajar, Bang Orkes, Bang semua-semua ada, mbak-mbak semua ada, Bang Andi.
0: Oke. Okay.
2: Selamat bertugas, hati-hati kalau pulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kinza di Lombok Timur, Kenzo juga di Lombok Timur. Terima kasih ya, sudah mengawali ruang rindu untuk bergabung di malam hari ini. Kenzo, apakah mau bergabung lagi? Atau pengen tas handphonenya dulu? Silakan ya, penuhin dulu baterainya, dicas, nanti gabung lagi di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521. Selamat malam nih untuk pendengar yang lainnya yang ingin bergabung, silakan. Ruang rindu baru saja dibuka untuk Anda. Kita ramaikan malam ini, ruang rindu ini. Silakan untuk menghubungi kami ya, bergabung di seperti biasa. Dua kanal kami hadirkan setiap malam ya, di ruang rindu di 081-80-056-000 atau bisa juga di 0370-646-521.

0: untuk Anda pendengar yang ada di Lombok Barat, kemudian yang ada di Lombok Timur, Lombok Tengah, yang ada di Kota Mataram, Lombok Utara juga, selamat malam. Yang ada di Bima, Dompu, Sumbawa, selamat malam ya. Silakan nikmati malam minggu ini, ya mumpung besok libur ya, untuk Anda yang libur tapi. Kalau besok kerja, silakan istirahat lebih cepat agar besok bisa lebih fresh ya, untuk menikmati hari minggu Anda. Ada yang bergabung? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat hidup Bang Andi.
0: Malam juga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kinanti, Lombok Utara.
2: Iya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Kinanti sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah. Silakan Kinanti, ingin salam-salam buat siapakah di malam hari ini?
2: Bang Alvin, Kak Irwan, saya selalu buat Ila, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Pak Lalu terus ada Bang Jun, Bang Aja, yeah. Bang Fajar, Bang Sahariel, Bang Jun, Pak Kendra juga ya. Akuran terus ya.
0: Akuran.
2: Terus buat Mbak Maya, Mbak Nelly, Siapa Kemuli, Yogi, ada Pak Jerman, Pak Jamiruddin, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Rani, Bunda Isa, Bunda Marnia, Bunda Cahaya, Bunda Kejar, ada Mbak Viola, Bu Uija, Sepati, Bang Hasbana di Dom, dan semua Bang Andi.
0: Keadaan
2: kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Iya.
2: Buat semua kru juga sehat selalu.
0: Okay,
2: Bang Andi,
0: selamat
2: bertugas yang selalu bersama keluarga.
0: Banyak umur. Terima kasih.
2: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu.
0: Amin.
2: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Okay.
2: Semangat di Bang Andi. Lagunya kita dengerin sama-sama.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kinanti di Lombok Utara. Di belakangnya Kinanti, boleh saya sapa kembali. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Bang.
0: Malam juga, ada Ila nih ya.
3: Iya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, Ila bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Apakah di Lombok Utara masih dingin?
3: Masih Bang Andi.
0: Masih ya? Oh.
3: Mungkin kalau biasanya kalau cuaca lagi dingin, hujannya lagi menjauh.
0: Iya, kita sudah masuk musim kemarau nih.
3: Iya.
0: Oke deh, Ila.
3: Katanya lagi mancanegara ya?
0: Iya.
3: Oke deh, dipilihin aja deh.
0: Oke.
3: Salam-salam dulu ya Bang Andi.
0: Silakan.
3: Buat Kak Irwan, monitor, semoga sehat selalu, panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Alvin, Mbak Ica, Bang Raja, Bang Jun, terus Pak Jerman, Pak Giza Budi, Bunda Marni, Pak Sukri, Mbak Neri, Nakhir. Kan buat semuanya ya Bang Andi ya?
0: Semuanya ya?
3: Buat Bang Andi,
0: Selamat
3: bertugas aja.
0: Okay.
3: Selamat
0: malam. Terima kasih.
3: Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Ila ya. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Silakan di belakangnya Ila yang ingin bergabung dicoba kembali ya di nomor seperti biasa. Boleh di GSM, boleh di nomor teleponnya di 081 80 05 6000 atau di 0370 646521. Saya coba untuk menyapa kembali. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
4: Halo,
0: halo. Halo juga, dengan siapa ini?
4: Dengan Lombok Timur juga ini.
0: Di Lombok Timur, namanya siapa ini Bapak?
4: Aduh Bang Andi, ini gak kenal.
0: Siapa ini?
4: Elsam.
0: Oh Elsam, tumben ya. Apakah pernah?
4: Ah, tumben masuk.
0: Oh, tumben di... Tapi
4: kalau acara opini publik itu sudah masuk.
0: Oh, gitu. Apa kabar, Elsam?
4: Jalannya...
0: Hah? Apa kabar?
4: Baik, sehat.
0: Lo timnya di mana, Bang Elsam?
4: Hanya di Wanasabah.
0: Oh, di Wanasabah. Sehat selalu, Bang Elsam, ya?
4: Alhamdulillah.
0: Oke, Ruang Rindu, silakan. Mungkin salam-salam buat siapa, nih?
4: Kalau saya salam buat nggak kenal. Salam buat semuanya lah kalau saya.
0: Oke, salam buat semuanya. Kemudian
4: pendengar yang di dalam NTB, di NTB semuanya.
0: Oke, di Wanasabah dingin nggak malam ini?
4: dingin
0: mbak. Oke dah.
4: Datang di mana saya banyak. Lengar-lengar dingin, masih agak dingin juga.
0: Oke, terima kasih Bang Elsam ya.
4: Oke, terima kasih Bang Andi. Terima kasih Bang ya.
0: Iya.
4: Besok, besok acara apa ya?
0: Yang kapan?
4: Yang pagi.
0: Yang pagi kalau hari Minggu seperti biasa ada acara-acara spesial hari Minggu.
4: Oh iya, saya kira ada opini publik lah. Kalau opini publik itu tiap Senin.
0: Dari Senin sampai Jumat, iya betul sekali.
4: Biasa Bang Matiani juga, sama Bang Agus.
0: Iya.
4: Ya, sering itu acara hukum itu juga sering masuk.
0: Oke, terima kasih Bang Elsam ya.
4: Oke, terima kasih Bang Andi ya.
0: Semoga
4: nggak ngantuk. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Elsam, terima kasih di Lombok Timur. Pendengar kita yang cukup aktif ikut di opini publik dan klarifikasi. Silakan di belakangnya Bang Elsam, mungkin ada yang ingin bergabung. Siapakah dirinya? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Nah, putus-putus suaranya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah, bunda-bunda.
5: Inggi, sehat, linggi, den, andas.
0: Alhamdulillah, bunda. Gimana malam minggu ini, apakah ada apel-apel dari telinga?
5: Iya, dari tadi sampai pagi.
0: Sudah cas berapa kali handphonenya tuh?
5: Ngecasnya pagi sama tadi mendekati maghrib.
0: Oke.
5: Dan itu kenapa sampai segitunya, ya Allah.
0: Benar-benar orang yang lagi bucin kalau bahasanya sekarang bunda nih. Lagi bucin-bucinnya bunda.
5: Nggak pernah hujan, tapi bunga itu sama karter.
0: Bunga-bunga cinta ya. Silakan bun, pengen salam-salam ya, buat siapa
5: ya,
0: nih?
5: Tadi Insam namanya ya.
0: Elsam ya.
5: Martitia suara sebut Wilsam dan sebut.
0: Oh gitu.
5: Kenapa nggak ngomongin pak? Baru tumen dan dengar suaranya Ilsa yang udah ketelus keluarga. Ada Bu Kartini, Bu Barni, Asyik Kri, Ying Hong, ada Chai Hong, terus Kinza namanya itu?
0: Kinza.
5: Oh Kinza, salam nanya Nadine Datu. Terus ada juga Kak Ajar, Rijaya, Mas Rian, Mami Rian, Bang Fajar, Widya bersama suaminya. Ada Pak Jamiludin, ada Pemirsa Pak Sahril, ada Pak Haji Herman, sama Sia yang ngilis-ngilisannya udah selalu kakakku. Ada Mas Raja ya, kalau masuk Mas Raja salamin ya.
0: Salam Mas Raja dari Bunda Aisyah. Iya.
5: Ini ada pantun buat Mas Raja ya.
0: Cakep, belum.
5: Duduk di kursi makan di meja.
0: Cakep.
5: Makan di meja cuma jajan.
0: Cakep.
5: Hatiku.
0: Hatiku apa? Kenapa banyak ketawa ini?
5: Apa lain? Lupa bunda jadi.
0: Oh lupa.
5: Lain tuju aku begitu lupa jadi. Jadi sama Raja nih besok. Kalau waktu calamin ya.
0: Oke.
5: Ada Mas Kirma di Gunung Sari yang dikait semuanya yakin nanti baru sanggah selalu semuanya yang di luar daerah juga dari SMPZ sahabat RRI dan saya telah biasa dan bahagia seperti bunda.
0: Saya ada pantun juga buat bunda.
5: Buat silaan anakku.
0: Beli jeruti di Kediri, jangan lupa mandi yang basah. Kalau ingin mencari yang baik hati, dialah Bunda Aisyah.
5: Makasih.
0: Asik.
5: Iya, Nandaku. Besok-besok kalau ada waktu ketemu ya sama Bunda.
0: Insya Allah, Nandaku Bunda.
5: Nandaku tidak dengar suaranya. Kalah sama Bang Benny yang jadi Nung Sari aja datang ke sini.
0: Dan tenak-tenak ke si Benny ini.
5: Lagu mancing musim kering nih, ketujur dong sedang berbunga, indah dipakai, enak dimaca.
0: Oh begitu, terima kasih Bunda Gi.
5: Iya, iya makasih Nanda Tunggi. Terima tinggi deh, saya selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
5: Dan Umi dan Mami, saya selalu Gi.
0: Iya Bunda.
5: Terus nanti berperang hati-hati.
0: Siap Bun.
5: Kita lancar rezeki, saya selalu banyak uangnya.
0: Eh, penuh gak kecetan.
5: Mudah-mudahan bisa lengkabar kekuripan yang merah-merah ya.
0: Amin.
5: Mudah-mudahan selalu dalam lingkungan Allah SWT. Keluarga Bunda pamit maturkan tiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Aisyah di Kuripan. Terima kasih Gi. Sudah bergabung. Di belakangnya Bunda Aisyah ada siapa? Boleh saya coba untuk menjawab. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Bunda.
6: Selamat malam Ruang Rindu, Mawagur Rindu.
0: Selamat malam juga Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
6: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Bunda, lagi ngapain sih sekarang?
6: Sedang tidur-tidur menunggu Mas Andi siang.
0: So sweet ya. Besok pasti Bunda mau pergi jalan santai nih.
6: Iya sih. Konsep desa itu tempat utama.
0: Mudahan Bunda dapat door prize utamanya ya.
6: Insya Allah.
0: Apa yang hadiahnya?
6: Ulang tahun saya.
0: Apa?
6: Ulang tahunnya.
0: Ulang tahunnya siapa?
6: Penyakit jalan sehatnya Bunda.
0: Oh gitu. Hadiah utamanya apa?
6: Paling-paling apa?
0: Sepeda motor.
6: Ya.
0: Umroh.
6: Salah biasa.
0: Oke. Apa
6: sih?
0: Apapun.
6: Seperti yang itu juara dua Bunda di puskesmas.
0: Apa hadiahnya itu?
6: Oleh senam KLT,
0: selamat Bunda ya. Semoga rajin senamnya.
6: Biar biasa hari Sabtu kita makan-makan bersama.
0: Oke, ndak ngundang saya nih Bunda.
6: Boleh, kalau mau.
0: Berat sekali bilang boleh.
6: Ya, senang sekali kalau Mas Andi datang nanti.
0: Oke, Bunda pengen salam-salam buat siapa?
6: Ya, salam buat Bunda Isa, Bunda Rasnia, Bunda Sihaja, Salam Alim, Pempajar, Raja, terus kamu entah mau tak mau mak mama, kamu entah mau tak Alim, tak nanti, terus Darmi, Amarmi, Pak Sukri, Mbak Widya, sama Bang Listrik, sama siapa Elsa,
0: Elsa
6: tadi itu, iya Pak Elsa, terus walau sebaya, walau ada semua sebaya sambil.
0: Terima kasih. Iya, terima kasih Bunda Gi, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sudah banyak yang telpon, hampir 7 orang ya. Kita ke lagu dulu ya, sabar yang ingin bergabung. Kita nikmati lagu-lagu Ruang Rindu malam hari ini, lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagunya tahun 80-an, tahun 90-an. Yuk kita bernostalgia dengan lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
7: Let's go, girls.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Absolutely no.
1: Salah satu lagu dari Madonna. Madonna ya, Human Nature. Ini salah lagunya yang dikeluarkan tahun 90-an. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di malam ini ya, Ruang Rindu. Mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Bernostalgia ya, malam hari ini dengan lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 80-an atau 90-an. Yang ingin bergabung boleh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bun?
2: Alhamdulillah. Abang gimana kabar?
1: Sehat juga Bunda, Alhamdulillah. Bunda. Alhamdulillah, banyak.
2: Alhamdulillah.
1: Gimana jualannya hari ini?
2: Ya?
1: Bagaimana jualannya hari ini, lancar?
2: Alhamdulillah, laris manis.
1: Bunda.

0: Mas, apa
1: nalem?
0: Ma, Widya, Pak Jang Lestri. Pak Poin, Pak Poin, Dinakri. Udah sehat ya. Sama Pak
1: Jamiludin. Udah
0: sehat ya. Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu.
0: Ya. Sama Erdet. Sama Bang Bahril, Bang Jun. Udah sehat ya, Omi. Ya. Pak Supri. Bunda Mar, Bunda Marni, Bunda siapa namanya? Ya Bunda Warni, Ano, Warni. Sudah sehat ya. Ini Niki sudah sehat ya.
1: Okay.
0: Ya sama Miriam, Niki sudah sehat
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Ya Bang Raja, Bang Raja, Niki sudah sehat.
1: Mm-hmm.
0: Ya semuanya ya Bang.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Abang Niki mudah-mudahan sehat ya.
1: Terima kasih Bunda, amin amin.
0: Terima kasih ya, rezekinya ya Bang ya.
1: Yeah.
0: Nanti pulang-pulang hati-hati di jalan dingin ini Bang.
1: Siap Bunda.
0: Bagi jaketnya ya.
1: Nggih Bunda.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajar, terima kasih nggih sudah bergabung. Di belakangnya Bunda Siti Hajar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang rindu, pagi rindu lewat memori.
1: Pagi rindu lewat memori. Dengan siapa ini?
2: Ini yang dari Bima itu loh.
1: Oh, Pak Tony ya?
2: Ya iyalah, masa iya dong.
1: Silakan Pak Tony, salamnya buat siapa?
2: Ini Bang Adi.
1: Ini dengan Andi.
2: Ya, Andi. Malam minggu ini saya mau kirim salam untuk Mbak Dila. Yang lagi jualan di Dompu sana. Terus buat siapa yang di studio itu Bang Andi?
1: Ada Andi di sini.
2: Oh banyak ada Bang Anu Asen Negara ada ya?
1: Bang Asen tidak ada.
2: Oh ya.
1: Besok biar hari Senin.
2: Ya untuk Bang Aden Hoiri, terus ada Bang Saprudin di Selama. Ada Bang Buyung, Aga. Pokoknya untuk Bang Andinya salam sehat selalu.
1: Oke.
2: Dan lagunya ada apa saja Bang Andi ini?
1: Ini lagu-lagu mancanegara, lagu-lagu barat ini.
2: Lagu barat?
1: Iya, lagu-lagu barat nih kita dengarkan.
2: Ya, ya, ya, ya. Nah, lagu ini spesial untuk yang kedua nih di Dompu nih. Pokoknya untuk Bang Andinya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ya untuk Bang Tony. Di belakangnya Bang Tony ada siapa nih? Kita bermalam minggu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Bunda.
3: Bunda Rindu, Mas
1: Bunda Mas Nia, apa kabar Bun? Nih, kelahi dengar kedengaran suara Nde, Bun.
3: Repot-repot diri anak.
1: Apa betul repotan?
3: Raja adik ikut para pegawaian. Sibuk-sibuk tak mahu.
1: Silakan Bun, yang penting sehat nggih.
3: Emak, mana cara acara nih?
1: Mbak beli lema.
3: Mataram, Mataram mele kolam Haji Maliki jago ini.
1: Oh, nggih.
3: Tepat acara ya bulan.
1: Luar biasa. Amun kumpul. Kalau kumpul Bunda itu berapa orang itu yang kumpul?
3: Tergantung pada kemolan. Amun tak pada malam-malam.
1: Sampai 20 dengan 20-an.
3: Ratusan.
1: Hah? Seratusan.
3: Pula mas.
1: Berarti seru tapi sekali ya.
3: Iya, tapi pakai ini odong-odong kan. Iya.
1: Bawa makanan ya, sendiri ya, gitu ya.
3: Pen-pen ini ya. Akur selalu.
1: Semoga akur selalu Bunda Ngi.
3: Iya, akurannya semua tanpa terkecuali. Itu aja coba kalau ada temennya mungkin itu Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar depan juga hadir.
1: Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar hadir tuh. Ada Bunda Mas Nia. Besok di kolam Haji Maliki ya.
3: Kolam Haji Maliki.
1: Di Lingsar ya kalau tidak salah.
3: Iya di Lingsar ya. Itu udah tempatnya besok.
1: Oke, Bunda salamnya buat siapa?
3: Ada Bunda Siti Hajar barusan ya. Mudah-mudahan selalu Bunda Cahaya juga. Ada anak Kiki juga. Anak juga mudah-mudahan saya selalu di ini di Gunung Sari ya. Terus ada Bang Andi juga yang ada di Gunung Sari selalu. Siapa ya? Bapak yang ada di Jatian Pemdaya, Bapak di sana bersama selalu juga.
1: Okay.
3: Terus ada Abang Sabudin, Abang Haji Herman juga.

0: juga, mudah-mudahan sehat selalu buat semua-semua ya, Gaya. Ya.
1: Baik, terima kasih, Bun.
0: Buat hidupnya, Nanda. Mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya, sayang.
1: Terima kasih, Bunda.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mas Niah ya, sudah bergabung. Di belakangnya Bunda Mas Niah. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang
1: Rindu. Malam juga, malam yang indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, bagaimana
1: sehat, sehat, Bang Fajar sehat ya?
2: Alhamdulillah, baru pulang ini, Bang.
1: Baru pulang kemana itu?
2: Pulang acara tahlilan.
1: Oh, parangnya pulang Midang ya. Tadi. Nah, silakan Pak Fajar, pengen salam-salam buat siapa?
2: Ada Bunda Masjah tadi, Bunda Kertini, Bunda Isah Sudihajar ke nanti, Piola Cahaya, Mbak Ida, ada Pak Jendro dan Pak Haji Herman, ada siapa yang ada di tempat tadi?
1: Yang di mana?
2: Yang di tempat tadi.
1: Yang di Pak Tony? Iya, Pak Tony.
2: Sekarang
1: Bapak. Oke.
2: Ada Bang Tobi, Bang Tobi, Bang Tobi, ada Pak John, Bang John, Bang Tenggai, sama Pak Mauin, Pak Medet. Bang Syarif, Bang Ordes, Bang Tengzu.
1: Oke.
2: Ada Pak Jendul dan Mbak Mirian, ada Bang Alvin. Ya, semuanya Bang Alvin.
1: Semua-semuanya, Anji. Amin, amin, amin. Terima kasih Bang Fajar.
2: Panjang umur, murah rezeki.
1: Nggih, nggih, nggih.
2: Terima kasih Bang Andi.
1: Ya.
2: Selamat malam dan selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar. Kita ke lagu ya, mendengar lagu-lagu mancanegara kita nikmati di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya benar bro, satu Rere Mataram. Salah satu lagu Ironic, ini lagu tahun 95. Mengantarkan kita ke menit 54 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda di Ruang Rindu malam ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu-lagu mancanegara yang mengajak untuk bernostalgia malam ini, bisa menghibur hati Anda ya, yang saat ini menikmati malam minggu. Penutup Ruang Rindu, saya hadirkan dua lagu ya. Salah satunya lagu dari siapa ini, yang judulnya Forever Young, dan nanti ada lagu Endless Love.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina, terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit

bicara. Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintai.

0: masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RR.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar pos 1 kan informasi dan inspirasi. Perakhiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini yang kami lansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita awali dari daerah Lombok Barat. Hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan 47 sampai 91%. Untuk daerah Lombok Tengah hari ini cerah ya pendengar, di suhu 21 sampai 31 derajat Celcius, kelembapan 52 sampai 89%. Lombok Timur dan Lombok Utara hari ini juga cerah di suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, kelembapan 59 sampai 85%. Sumbawa, Dompu dan Bima hari ini cerah di suhu 21 sampai 31 derajat Celcius dengan suhu 63 sampai 93%. Ya, terakhir untuk Kota Mataram, hari ini akan kabut atau berasap di suhu 20 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan 47 sampai 89%. Ya, itu dia tadi pendengar perakiran cuaca hari ini untuk daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro1 karena informasi dan inspirasi. Sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan dinamika olahraga Nusa Tenggara Barat. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan program-program yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tentu saja dengan beberapa informasi tentang peringatan hari ini ya, di tanggal 7 Juni 2026. Tetap bersama kami di Pro1.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Alti Nusa Tenggara Barat mengusulkan cabang olahraga lari trail masuk sebagai cabang olahraga eksibisi pada ajang Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli ini. Usulan itu menjadi langkah awal untuk menjaring atlet potensial lari trail di NTB. Tim formatur penyusun kepengurusan Alti NTB masa bakti 2026-2030, Ahmad Rizkon Sani mengatakan, Alti masih tergolong organisasi baru, sehingga cabang olahraga lari trail belum masuk dalam daftar resmi cabang olahraga Porprov NTB. Namun, Alti NTB telah mengajukan agar lari trail dapat dipertandingkan sebagai cabang eksebisi. Menurut Rizkon, status eksebisi tersebut menjadi momentum penting untuk memetakan potensi atlet lari trail di NTB, sekaligus memulai penjaringan dan juga pembinaan atlet secara lebih terstruktur.
1: Sehingga dengan

Menurut Iskon, NTB memiliki target besar pada cabang olahraga lari trail di masa mendatang. LT juga disebut menjadi salah satu cabang olahraga privilege daerah yang akan dipertandingkan pada PON 2028 dengan target

0: berkuat. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dikbudpora Lombok Utara memastikan kesiapan mendukung pembiayaan kontingen yang akan berlaga membawa nama daerah di tingkat provinsi. Kepala Dinas Dikbudpora Lombok Utara Muhammad Nazib mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap persiapan para atlet, termasuk dalam hal pembinaan, pemusatan latihan, hingga kebutuhan operasional selama mengikuti kompetisi. Meski demikian, hingga saat ini besaran anggaran yang akan dialokasikan masih dalam tahap pembahasan dan juga penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.
1: Dan tugas kami di Dinas Pendidikan adalah dalam hal membantu dari segi anggaran, karena anggarannya adanya di Diktara Kabupaten Utara. Insya Allah kita siap sesuai dengan agenda yang sudah ditetapkan di provinsi. Untuk olahraga provinsi ini sudah diantisipasi, sudah disiapkan.
0: Sebagai bagian dari persiapan menuju Porprov, pemerintah

yang nantinya akan mewakili daerah di tingkat provinsi. Ia berharap capaian atlet nantinya tidak hanya mengharumkan nama Kabupaten Lombok Utara, tetapi juga turut mendorong perkembangan olahraga dan juga semangat generasi muda untuk terus berprestasi.

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat semakin dekat. Multi-event olahraga daerah yang akan digelar pada Juli mendatang kini mulai memasuki tahap pembahasan serius. Porprov pun diproyeksikan menjadi pintu pembinaan dan juga pencapaian prestasi atlet menuju Pekan Olahraga Nasional 2028. Syamanap melaporkan.
1: Ini hajatan besar kita semua, itu harus semua saling mendukung.
2: KONI Nusa Tenggara Barat menggelar rapat panitia penyelenggara Pekan Olahraga Provinsi ke-12 tahun 2026, Jumat 29 Mei 2026. Rapat dipimpin Sekda NTB Abdul Khair didampingi Ketua KONI NTB Mori Hanafi dan dihadiri Ketua DPRD NTB Bai Ispi Rupaida serta panitia pelaksana lainnya. Rapat tersebut membahas pematangan pelaksanaan Porprov NTB 2026 yang diproyeksikan menjadi ajang olahraga terbesar tingkat provinsi di NTB sekaligus bagian dari persiapan menuju PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi menyampaikan Porprov NTB 2026 menjadi momentum pemetaan potensi atlet daerah untuk pembinaan jangka panjang. Pelaksanaan tahun ini juga disebut lebih besar dibanding edisi sebelumnya dengan 51 cabang olahraga dan 758 nomor pertandingan yang diikuti sekitar 6.089 peserta dari seluruh kabupaten kota di NTB.
3: Rapat besar ini tujuannya adalah agar seluruh panitia yang namanya sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur bisa bekerja lebih cepat, ya, bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, ya kan? Karena workshop ini tinggal 1 bulan 2 minggu lebih, udah nggak lama. Workshop ini adalah event besar. Mungkin kalau untuk provinsi, workshop ini termasuk event terbesar.
2: Sementara itu, Sekda NTB Abdul Khair menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Dorongan tersebut demi mendukung sukses penyelenggaraan, peningkatan prestasi olahraga, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui ajang Porprov.
1: Ini hajatan besar kita semua, itu harus semua saling mendukung, termasuk Porprov, termasuk DPRD, dan seluruh lapisan masyarakat. Maka, tadi sudah disampaikan bahwa ini menuju panggung yang lebih besar. Artinya Porprov ini bukan garis akhir tapi justru garis start untuk kemudian menuju PON 22 tahun 2028.
2: Porprov NTB 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 16 sampai 24 Juli 2026. Venue pertandingan tersebar di seluruh daerah di NTB dengan Kota Mataram menjadi tuan rumah terbanyak untuk 33 cabang olahraga. Selain di Mataram, pertandingan juga digelar di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat.

0: Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Pora NTB mematangkan pelaksanaan kejuaraan provinsi kecurpot tingkat pelajar yang akan mempertandingkan 11 cabang olahraga. Kepala Bidang Pembinaan dan juga Pengembangan Keolahragaan di Pora NTB Agus Sukmayadi mengatakan 11 cabor yang dipertandingkan yakni atletik, bulu tangkis, panjat tebing, pencak silat, poli indoor, futsal, kempo, tarung derajat, panahan, taekwondo, dan juga karate. Pelaksanaan kejurprok dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal masing-masing cabor dengan atletik menjadi pembuka rangkaian pertandingan. Agus Sukmayadi menjelaskan pada tahun genap sebenarnya digelar Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Namun setelah evaluasi format pembinaan dialihkan menjadi kejurprok single event untuk setiap cabang olahraga.
1: Konteks pembinaan olahraga pelajar itu di tahun genap merupakan tahun pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, misalnya kita sering melihat berpengalaman pada kegiatan-kegiatan yang bersifat multi-event, itu persoalan akomodasi, konsumsi dan transportasi sering menjadi hal yang memberikan kesan yang kurang baik terhadap pelaksanaan suatu multi event. Oleh karena itu kami merubah pola multi event menjadi single event cabang olahraga.
0: Di Pora NTB menilai pembinaan olahraga pelajar menjadi fondasi penting dalam menjaga regenerasi atlet daerah menuju level nasional. Karena itu kompetisi yang sehat dan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga prestasi olahraga NTB. Saat ini di Pora NTB bersama Pemprov masih mematangkan berbagai aspek teknis, mulai dari regulasi usia atlet hingga kesiapan

0: itu juga menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh insan olahraga. Di Nusa Tenggara Barat, momentum pertandingan sepak bola kelas dunia yang akan dimulai pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli tersebut didorong untuk dimanfaatkan dalam memperluas wawasan tentang perkembangan sepak bola. Syamanap kembali melaporkan.
1: Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua
2: semangat Piala Dunia menjadi perhatian besar pecinta sepak bola di seluruh dunia termasuk di Nusa Tenggara Barat. Momentum pertandingan sepak bola kelas dunia ini dinilai tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi pemain, pelatih, hingga wasit. Praktisi sepak bola NTB Agus Sukmayadi menilai perkembangan sepak bola berlangsung sangat cepat. Menurut Agus yang juga menjabat sebagai match komisioner BRI Super League 2025-2026, berbagai strategi permainan, pola kepemimpinan wasit, hingga pengambilan keputusan di lapangan dapat dipelajari langsung melalui tayangan pertandingan internasional. Agus menyebut proses pembelajaran olahraga saat ini tidak hanya dilakukan di ruang kelas maupun di lapangan latihan, tetapi juga melalui analisa pertandingan yang ditonton. Tayangan Piala Dunia dinilai mampu membuka wawasan pelaku sepak bola daerah terhadap perkembangan sepak bola dunia.
1: Hari ini kan kita tidak terpaku pada pembelajaran di classroom, kemudian di lapangan pada saat kita melakukan aktivitas olahraga, tetapi juga terhadap hal-hal yang kita tonton ketika itu terkait dengan kecabangan kita. Seharusnya apabila kita memiliki passion sebagai pelaku pada olahraga tersebut, semua informasi, semua tayangan itu menjadi atensi untuk dianalisa.
2: Meski kualitas pertandingan Piala Dunia berbeda jauh dengan kompetisi daerah maupun nasional, Agus menegaskan pengalaman menonton dan menganalisa pertandingan elit tetap penting untuk meningkatkan kualitas sepak bola di NTB. Seluruh elemen sepak bola pun didorong terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu mengikuti perkembangan sepak bola, sehingga momentum Piala Dunia dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan sepak bola di NTB maupun di Indonesia.

0: 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Dompu, menargetkan naik peringkat pada Porprov ke-12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabur yang pada Porprov lalu tidak mampu mendulang medali, kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
1: Kita jadi juara umum ya targetnya. Nggak, ada beberapa sih cabur yang menjadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate, yang kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya, yang bisa kita andalkan diperbakin, terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
0: Selain cabur-cabur itu, KONI juga menitik beratkan pada cabur sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam Porprov 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dompu, sebab saat ini KONI dengan kepengurusan

Mendengar demikian dinamika olahraga minggu ini, saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satukan informasi dan inspirasi. Setiap tanggal dalam kalender memiliki makna ya, dan peristiwa penting yang patut kita ketahui. Nah, seperti hari ini di tanggal 7 Juni diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui dukungan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Hari Keamanan Pangan Sedunia, Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya makanan yang aman untuk dikonsumsi. Keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ya, dan juga pelaku usaha, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari memilih bahan pangan atau makanan yang baik, menjaga kebersihan saat mengolah makanan, hingga memastikan makanan disimpan dengan benar agar terhindar dari kontaminasi yang dapat menyebabkan berbagai penyakit.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Tema peringatan ini pendengar mengingatkan bahwa keamanan pangan merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan pangan yang aman, kualitas hidup dapat meningkat, risiko penyakit dapat ditekan, dan ketahanan pangan dapat terwujud secara berkelanjutan. Ya, selain itu pendengar, tanggal 7 Juni juga dikenal sebagai Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama, lingkungan, dan berbagai persoalan sosial yang ada di sekitar kita. Kepedulian dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti membantu tetangga yang membutuhkan, berbagi kepada sesama, menjaga kebersihan lingkungan juga ya, maupun memberikan dukungan moral kepada orang-orang yang sedang menghadapi kesulitan. Di tengah kehidupan yang sekarang yang semakin dinamis, nilai kehidupan menjadi salah satu modal penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan membangun masyarakat yang harmonis. Semangat gotong royong yang selama ini menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia juga sejalan dengan pesan yang ini disampaikan melalui Hari Peduli Sedunia.

0: 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ya, pendengar Pulau 1 RRI Mataram, peringatan yang jatuh pada tanggal 7 Juni ini menjadi pengingat ya bagi kita semua bahwa menjaga kesehatan melalui pangan yang aman dan membangun kepedulian terhadap sesama merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi kehidupan bersama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wuh, Opa, bangun ya, Opa. Opa.
4: Tunggu.
3: Dan mengigau lagi. Siapa lagi dalam mimpikan ini?
4: Tunggu.
3: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Tersiramkan kok air baru kau bangun. Iya, tunggu, Mi.
4: Masai, ternyata hujan lo, Mas. Sama saya kuyuk, Mi.
3: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
4: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
3: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
4: Kau pintar, Di.
2: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.

0: beliau frontline saat yang bekerja untuk iklim demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
1: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
2: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal

0: yang positif dari Rusia itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
0: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah pemerintahan Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
1: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.